0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baiklah, 8.15, bilik pagi. Seperti biasa, pembuka jam yang ketiga saya buka dengan info saya di Labuan FM. Ini mengenai dengan mata panda. Apa ini mata panda kan? Dah tidur cukup, tapi kenapa panda atau mata panda kita masih ada? Sebenarnya bukan semua dark circles sebab kurang tidur tau. Kadang-kadang kita ni dah tidur malam ataupun dah tidur 8 jam sehari. Tapi orang masih tanya, kau tak tidur ke semalam? Kan, setiap kali melihat cermin, kita akan lihatlah lingkaran gelap di bawah mata kita masih ada. Orang kata macam seekor panda pula kan. Jadi ramai terus menyalahkan tidur. Tapi sebenarnya panda ataupun dark circle bawah mata kita tu bukan semestinya disebabkan anda tidur lewat tau. Malah orang yang tidur mencukupi setiap malam pun akan ada lingkaran gelap itu. Tapi tetap tidak hilang. Ini cerita ataupun kerana dark circle ni bukan satu orang kata penyakit khusus dan ia adalah penampilan yang boleh berlaku melalui beberapa mekanisme berbeza. Antaranya mungkin pigmen kulit kita yang gelap. Ada orang yang mempunyai lebih banyak pigmen pada kawasan sekitar mata dan mana ia boleh dipengaruhi oleh genetik, warna kulit, pendedahan kepada cahaya matahari, mungkin ada eczema ataupun keradangan kulit yang berulang. Juga kerap menggosok mata mungkin boleh mencetuskan keradangan dan menyebabkan kulit mata menjadi semakin gelap. Dan mungkin jugalah antara mekanismanya, saluran darah lebih mudah kelihatan di kulit di bawah mata kita ni mungkin dipis kan. Apabila salur darah di bawahnya lebih jelas kelihatan, kawasan tersebut boleh kelihatan kebiru-biruan, keungu-unguan ataupun menjadi macam nampak gelap je dari jauh kan. Dan mungkin kurang tidur tidak boleh membuatkannya nampak lebih ketara kerana wajah kelihatan lebih pucat dan salur darah menjadi lebih menonjol. Mungkin juga antara salah satunya bentuk wajah dan juga bayang-bayang. Kadang-kadang apa yang kita nampak sebagai warna hitam tu sebenarnya ialah bayang-bayang kan. Lekuk di bawah mata yang dikenali sebagai teatro boleh menghasilkan bayang, terutama apabila cahaya datang dari atas. Apabila usia meningkat, kulit menjadi semakin nipis dan lemak pada wajah boleh berubah kedudukan. Ini menyebabkan lekuk serta bayang di bawah mata lebih semakin jelas. Dan mungkin juga bengkak ataupun eye bags. Cecair boleh berkumpul di bawah mata dan menyebabkan kawasan tersebut kelihatan bengkak. Dan bengkak itu kemudian menghasilkan bayang-bayang yang membuatkan mata kita ni nampak lebih gelap dan ia boleh menjadi lebih ketara selepas bangun tidur, mengambil makanan tinggi garam, mungkin ada juga menangis ataupun kurang tidur lah. Faktor genetik juga dan juga penuaan boleh menyebabkan eye bags kekal walaupun anda sudah menjaga tidur. Antara lain mungkin juga alahan kan dan sebagainya. Jadi tidur tetap penting tau. Kurang tidur boleh membuatkan kita lingkaran sedia ada kelihatan lebih jelas dan menyebabkan mata bengkak, membuatkan seluruh wajah kelihatan letih, kusam, tak bermaya kan dan sebagainya. Jadi itulah antara kenapa kita masih ada orang kata dark circle di bawah mata kita. Jadi apa yang boleh dilakukan, pastinya cukupkan tidur, elak gosok mata, rawatan alahan hidung, mungkin juga boleh gunakan pelindung matahari. Kena pendedahan UV yang kuat, yang tinggi boleh memburukkan lagi pigmentasi ataupun kompres lah sejuk yang mana boleh mengurangkan bengkak atau untuk buat sementara waktu. Dan paling penting tau, jangan sesuka hati menyapu krim pemutih ataupun krim steroid berhampiran mata kerana kulit kawasan ini sangat nipis dan mudah mengalami kesan sampingan. Itu dia info sihat untuk edisi hari ini 31 Ogos 2026. Selepas ini pastinya tentunya saya akan bawakan anda apa yang tular di sana, apa yang tular di sini. Terus dengarkan Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: 91 FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baik, apa yang tular di sana dan bertular di sini edisi hari ini 31 Ogos 2026. Wah, ini mengenai dengan gelagat rider hari pertama hantar makanan buat netizen terhibur. Belum sampai dah call pelanggan. Ini berlaku di Petaling Jaya, Selangor, yang mana baru-baru ini seorang wanita mencuit hati netizen selepas berkongsi pengalaman menerima panggilan daripada seorang penghantar makanan yang membuatkan ia terpinga-pinga. Oi, mesti satu hantaran di thread. Wanita itu berkata dia pada mulanya berasa pelik apabila rider berkenaan menghubunginya untuk bertanyakan lokasi rumah. Dan apa yang menghairankan, panggilan tersebut diterima terlalu awal, seolah-olah penghantar itu sudah hampir tiba di hadapan rumahnya. Dan selepas berbual seketika, barulah wanita itu mengetahui bahawa rider berkenaan sebenarnya baru hari pertama kali orang kata bekerja sebagai penghantar makanan. Dan lebih menghiburkan, lelaki itu masih belum mengambil pesanan makanan di restoran, tapi sudah menghubunginya pelanggan untuk mendapatkan alamat rumah. Walaupun situasi itu agak mencuit hati, wanita tersebut tidak sedikit pun memarahinya. Dan sebaliknya, dia memilih untuk menerangkan dengan tenang proses penghantaran yang sebenar, termasuk langkah yang perlu dilakukan sebelum menghantar makanan kepada pelanggan. Dan reaksi spontan rider itu selepas diberi penjelasan membuatkan ramai netizen tidak dapat menahan ketawa kerana jelas menggambarkan rasa gugup seorang pekerja baharu yang masih kekok dengan tugas pertamanya. Dan perkongsian itu pantas meraih perhatian pengguna media sosial, dengan ramai mengakui mereka juga mungkin akan melakukan kesilapan sama jika berada dalam situasi tersebut. Dan meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen bukan sahaja terhibur dengan gelagat rider berkenaan, malah memuji sikap penyabar wanita itu yang memilih untuk membantu daripada memarahi. Dan anda boleh lihatlah antara komen-komen yang kata banyak juga memberikan kata-kata motivasi, ada juga yang buat lawak kan menerusi laman Threads di sana. Itu dia, itulah harus anda sini untuk edisi hari ini 31 Ogos 2026. Baik, saya sudah live sekarang ini, hampir sejam dah saya live menerusi live TikTok 8FM. Jomlah datang di sana beramai-ramai, bantu tap-tap screen dan bolehlah kita berinteraksi bersama sama saya kan, dari mata turun ke hati, tak kenal maka tak cinta. Terus dengarkan, salam padan menceriakan pagi anda.

0: Danau Gemilang? Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal Pak Sukamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
0: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
2: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
5: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
6: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.
1: Ya, terima kasih. Kekal lagi di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Baik, ini berita baik kepada mereka yang mempunyai bakat nyanyian. Jangan lupa untuk sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Okay, sedikit selinganlah. Sebenarnya 31 Ogos ini setiap tahun Labuan FM akan menyambut ulang tahun, dan tahun 2026 adalah ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Baik, antara syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja, yang mana setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu buah lagu, dan lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Dan lagu iringan muzik ataupun minus one instrumental yang disediakan oleh peserta, dan peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas, persembahan secara solo, dan keputusan juri adalah muktamad. Macam mana nak serta ini DJ? Senang sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026 bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. Dan 10 peserta yang layak akan dan terpilih sahaja akan bertanding ke peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggerik Ujana, Kuangan Labuan. Okey, 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan. Jadi datanglah ke RTM Labuan bermula hari Rabu kan? Rabu, Khamis, Jumaat mula pukul 9 pagi. Datang ke sini, kita buat proses saingan dulu. Okey, baik. Sekarang sudah pukul 8.50 minit pagi. Sebentar sahaja lagi. Sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi yang disambung siar menerusi Radio Klasik. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
8: Setiap sejarah bermula dengan satu suara. Dan di bumi bertuah Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman

pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Bay.
1: Apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan ni? Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga ah sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

0: sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, saya rasa seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencecaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi, dan ketika ini perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi.

0: Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
1: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluang lah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
2: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada beli-beli dekat Malaysia ni.
3: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara, IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
4: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Seri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kredit Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Momoa menjaringkan gol kelima United, manakala Chuba Akpom menghasilkan gol saguhati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baharu sahaja mengikuti berita utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di 8 FM, suara pesisir anda.

0: Tahukah Anda, bunga raya atau hibiscus rosa sinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat, manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Baik, 9.20 minit pagi. Selamat pagi kepada mereka yang masih lagi bertemankan saya, Karul Ong, yang menerusi salam padan di jam yang terakhir. Mereka masih lagi kekal melekat di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan tentunya anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Selamat datang, saya ucapkan kepada mereka yang baru saja tiba di wilayah Upper Seketuan Labuan ini. Terima kasih memilih Labuan sebagai destinasi percutian anda. Nikmatilah keindahan kami. Ini dia Pulau Labuan. Baik, saya nak bacakan dahulu antara respon daripada pendengar kita mengenai dengan sembang pagi kita. Topiknya Hari Kebangsaan 2026. Kongsikan cerita menarik kamu hidup bersama-sama masyarakat pelbagai kaum. Abang Bulls ada ceritanya. Katanya sememangnya time rumah terbuka lah yang kita semua akan nantikan. Pada masa ini kita akan berkumpul dengan semua jemputan, tak kira lah peringkat umur, peringkat usia kan. Dan katanya macam saya memang ada family orang berbangsa Cina dan sentiasa akan berkunjung mengunjungi ketika hari kebesaran masing-masing dan dapat mengeratkan lagi silaturahim ukhuwah antara kami sambil berbual-bual katanya. Dan di kampung kami ini saja bila disebutkan ada pelbagai kaum katanya. Ada Melayu, ada Dusun Sang Jati, Tutong, Bajau, Bisaya, Eurasian, Melayu Sarawak, Cina dan Kedayan katanya. Itu respon daripada Abang Bulls. Dan saya juga nantikan apa cerita kamu mengenai dengan sembang pagi topiknya Hari Kebangsaan 2026. Kongsikan cerita menarik kamu hidup bersama-sama masyarakat pelbagai kaum. Terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
3: Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Malaysia Madani. Saya Howard Martin Kim Song alias Muhammad Ibrahimullah. Saya Timbalan Pengarah RTM Labuan, Labuan FM Suara Pesisir Anda, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Dan saya mengharapkan semoga dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita, dan bersama-samalah kita untuk menyebarkan jalur gemilang sebagai tanda kemegahan kita terhadap tanah air kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan ini.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jalur gemilang? Besarnya.
3: Tapi, kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
4: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
5: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Itu degil.
6: Aku tak kira dah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
2: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
6: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
4: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
2: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
7: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
8: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Ya, Salam Padian menceriakan pagi anda. Masih lagi bertemankan saya Khairul Ong di jam yang terakhir ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di Facebook, ada di TikTok, laman X, Instagram dan juga jangan lupa subscribe kami menerusi channel YouTube Labuan FM. Okey, saya nak hai-hai dulu mereka yang berada di Facebook Labuan FM. Hantarkan ucapan-ucapan selamat pagi. Kita ada Neil Damai, ada juga daripada Muhammad Yusof dari Dungun Terengganu. Katanya selamat pagi DJ Khairul Ong, selamat bertugas. 8FM, suara pesisir anda terbaik. Katanya selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69. Katanya daripada Nek Mok pula, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Kebangsaan. Daripada Nuri Wi, 69 tahun telah berlalu, negara kita mencapai merdeka. Rakyat Malaysia berganding bahu menjaga keharmonian negara tercinta. Lihat bendang hilang lara, tiup seru tunai damai jiwa. Hari Kebangsaan semangat membara, jiwa merdeka cipta peristiwa. Itu dia pantun daripada Nuri Wi. Juga daripada Rasina Mazani, katanya Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Khairul Ong, selamat bertugas, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Katanya selamat pagi semua pendengar-pendengar Laban FM. Terima kasih juga datang daripada Sibu Sarawak, James Pangiran, salam kemerdekaan DJ Khairul Ong. Terima kasih. Jadi anda ada ucapan-ucapan, mungkin ucapan Hari Kebangsaan ataupun ucapan, mungkin ada istimewa hari ini, ada menyambut kelahiran, mungkin ada juga menyambut ulang tahun perkahwinan, boleh terus hantarkan menerusi gambar saya di Facebook Labuan FM. Dan selepas ini saya nak kongsikan kepada anda apa yang menarik sepanjang hari ini di Labuan FM. Terus dengarkan Salam Padian menceriakan bagi anda.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Seperti biasa, pada minggu ini menerusi Cakna Bahasa, ada perkongsian istilah yang menarik untuk anda. Pada hari ini, saya ingin berkongsi satu istilah iaitu tera air atau dalam bahasa Inggeris watermark. Tera air atau watermark ialah tanda pengenalan berbentuk teks, logo, simbol atau corak yang diletakkan pada sesuatu bahan digital atau fizikal seperti image, dokumen, video dan kertas keselamatan bagi menunjukkan pemilikan, keaslian atau hak cipta. Dalam konteks digital, tera air biasanya diletakkan secara separuh sinar supaya tidak mengganggu kandungan asal namun masih jelas sebagai identiti pemilik. Tera air juga berfungsi sebagai langkah perlindungan untuk mengelakkan penyalinan, penyalahgunaan atau pengubahsuaian tanpa kebenaran. Istilah yang kedua ialah tuna foto atau dalam bahasa Inggerisnya photobomb, yang mana tuna foto atau photobomb ini merujuk kepada situasi apabila seseorang atau sesuatu objek muncul secara tidak disengajakan atau sengaja menyelit masuk ke dalam latar belakang gambar ketika foto sedang diambil. Kehadiran ini biasanya tidak dirancang oleh juru gambar atau subjek utama lalu menghasilkan gambar yang kelihatan lucu, janggal atau mengejutkan. Dalam kebanyakan kes, tuna foto berlaku secara spontan dan sering mencetuskan unsur humor sekaligus menjadikan foto tersebut lebih menarik dan mudah diingati. Berjumpa lagi kita dengan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Malam-malam fans, suara persisir anda. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, saya nak kongsikan kepada anda apa yang menarik sepanjang hari ini di Labuan FM. Selepas ini, kita akan bersama-sama dengan DJ Izu menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda hingga pukul 2 petang. Dan jangan lupa untuk dengarkan drama khas Bendera, Rumah Agam dan Jambatan pada pukul 10.15 pagi nanti. Dan sebelah petang pada pukul 2 petang pula, jangan lupa mendengarkan segmen ini Siur Banar bersama-sama dengan Awang Salat. Dan pada pukul 2.30 petang nanti juga sama-sama kita dengarkan drama khas Hari Kebangsaan Seteguh Jalur. Dan sebelah petang nanti anda akan ditemani bersama-sama dengan DJ Alif menerusi destinasi teman pemanduan anda hingga pukul 7 malam nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM. Klik muat turun sekarang kerana ia betul, betul percuma. Baik, nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda menerusi Salam Padian. Terima kasih atas sokongan anda dan jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Okey, salam sayang dari saya, Khairul Ong. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Lawan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Lawan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
6: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
7: Apa yang kau nampak?
3: Semangat Berpasukan.
8: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
9: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
10: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
2: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz.

Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita.

walau seinci usah dikhianati. Karena Ibu Pertiwi ini telah dipatri oleh Kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia dengan air mata, keringat, dan darah agar generasi tidak terus dijajah. Meraga setia menzahirkan cinta. Ini tanah kita yang harus dijaga dari kocak onar nista, penderhaka bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga setia itu taruhannya.

0: dan logam hilang. Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni. Kau tunggu. Kau tunggu, Azan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
5: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
7: Labuan FM, pilihan kita, variasi musiknya, variasi infonya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar setia Lawan FM, suara pesiar anda. Terima kasih kepada rakan setugas kita DJ Khairul Ong yang telah menceriakan menemani anda semua menerusi segmen Salam Pandian sebentar tadi. Baiklah, saya DJ Izu akan menemani anda dalam segmen variasi pagi ini, Isnin 31 Ogos 2026, dan pastinya pagi yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini kita menyambut Hari Kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan saya ucapkan kepada seluruh pendengar setia Lawan FM, khususnya warga wilayah Pesan Lawan dan seluruh rakyat Malaysia di mana sahaja anda berada, ya. Dan marilah kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan, menyemarakkan semangat patriotik, memperkukuhkan perpaduan dan terus menghargai keamanan serta keharmonian yang kita nikmati, kita kecapi hari ini. Dan semoga ya sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini menjadi ruang untuk kita menyatukan hati, mengetepikan perbezaan dan bersama-sama melangkah ke hadapan demi Malaysia yang lebih maju, sejahtera dan juga harmoni. Alhamdulillah, kita juga dikurniakan cuaca yang redup-redup lah, kan. Semoga hari yang istimewa ini menjadi permulaan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kesihatan yang baik serta rezeki yang melimpah. Dan buat anda yang sedang menuju ke tempat apa, tempat-tempat ialah musim cuti ni, kan, pergi balik kampung ataupun ke mana sahaja destinasi anda, semoga selamat sampai saya ucapkan. Dan jangan lupa ya ikuti media sosial Lawan FM di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube untuk mendapatkan pelbagai perkembangan informasi serta aktiviti dari kami. Dan juga sempena sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, di mana Lawan FM membawakan kepada anda drama khas sempena Hari Kebangsaan 2026 yang bertajuk Bendera Rumah Agam dan Jambatan, hasil karya A. Wahid Nasir. Baiklah, Lawan FM, suara pesiaran anda. Jom kita sama-sama dengarkan drama ini dan hayati makna sebenar erti kemerdekaan. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Azlan. Azlan.
1: Mi,
0: kami kat sini lah.
1: Eh, Betty, Raihan. Apa khabar korang?
2: Kita orang okey je lah, Nilan.
3: Bergaya betul orang KL ni. Eh, biasalah. Aku tu tak orang pulau, orang Labuan. Ha.
1: Meriah lapangan terbang kita ni, eh. Sana sini bendera kebangsaan.
3: Mestilah. Tak sampai 2 minggu lagi kan hari kebangsaan. Tu Azlan, kat sana tu. Mak ayah kau dah tunggu.
1: Oh, ya. Aku nampak. Eh, jom, kita ke sana.
2: Jom.
1: Jumpa mak ayahku. Raihan, Betty. Aku ada benda nak tunjuk dengan korang tau.
2: Apa dia tu, Lan?

0: hujan pun lebat ni.
1: Ya, sejak akhir-akhir ni memang hujan lebat serta angin ribut dan guntur. Eh, kau nak tunjuk apa pada kami tadi tu? Dalam beg tu ke?
2: Ha, ini yang aku nak tunjuk kat korang berdua. Nanti aku keluarkan dari dalam beg ni.
3: Bendera kebangsaan Jalur Gemilang. Besarnya. Kau beli dekat KL ke?
1: Yelah, besar ni Lan.
2: Aku tempahlah. Mana ada orang jual bendera besar macam ni?
1: Ha, tapi kau nak pasang bendera ni kat mana Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
3: Kau gila ke apa Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah Lan. Tunggu masa je nak roboh. Lagipun ketua kampung dah tulis surat dah ke PBT. Jambatan kita tu bahaya kepada pengguna. Bila-bila masa je boleh roboh. Tambah pula musim-musim hujan macam ni.
2: Itu pasal aku nak dirikan tiang bendera di jambatan tu sebagai peringatan kepada pemerintah. Jambatan kita tu dah berusia 69 tahun dan perlu diperbaiki.
3: Bila terpacak bendera besar ni kat jambatan tu nanti, mesti tarikan kepada orang kampung dan juga kampung-kampung lain. Kau memang gempak Lan.
1: Gempak.
3: Mesti ramai orang nak datang kampung kita, nak ambil video lah, ambil gambar lah. Tapi itulah, aku takut berlaku tragedi pula.
2: Betul juga kan? Nyawa tu lagi utama.
1: Betul.
2: Ha, cuba korang fikir, kat mana kita patut kibar bendera gegasi ni?
1: Ha, betul-betul depan jabatan kampung seberang tu, ada sebuah rumah agam lama.
2: Ya, baru aku ingat. Rumah agam lama tu, rumah peninggalan arwah atuk nenek aku. Masalahnya, aku cuma boleh masuk kawasan halaman rumah agam tu je.
1: Aduh,
2: kunci pagar utama ke rumah tu aku ada.
1: Jadi, siapa yang pegang kunci rumah tu?
2: Pasu aku, Pak Lias.
4: Apa? Korang nak pacak tiang bendera depan rumah agam tu? Apa kau cakap tadi? Populariti gempak. Eh, aku tak heranlah semua tu Azlan. Selagi rumah tu rumah aku, tak siapa boleh mencemarnya.
2: Pak Su silap. Rumah tu bukan rumah Pak Su. Pak Su cuma dilantik keluarga kita untuk menjaga rumah tu. Orang putih kata, caretaker je. Rumah tu masih nama arwah atuk dengan nenek lah.
4: Kau diam! Caretaker ke? Tukang jaga ke? Yang penting kunci rumah tu ada di tangan aku. Aku ada kuasa kat rumah tu. Kau faham? Jangan nak berangan lah oi. Nak pandai-pandai menceroboh kawasan rumah tu. Ha? Tak kira lah depan rumah ke, belakang rumah ke, tepi rumah ke, aku punya kuasa.
2: Pak Sulias, tak ada hitam putih Pak Su berkuasa penuh atas rumah tu. Lan dah cakap, Lan tak akan ganggu urusan dalam rumah tu. Kalau ikutkan, Lan tak perlu minta izin pun dari Pak Su nak pacak tiang bendera depan rumah agam tu. Lan pun ada hak dan kuasa macam Pak Su.
4: Kurang ajar kau ni Lan. Aku ni pangkat bapa sedara kau. Pak Su kau, kau tu anak sedara je. Jangan nak mana mandai lah Lan. Aku nak jumpa bapak kau. Aku nak bagi tahu kau ni dah kurang ajar sejak belajar dekat Kuala Lumpur tu.
2: Pergilah. Lan tetap akan dirikan tiang bendera depan rumah tu. Lan tak peduli.
3: Hai, macam mana ni Lan? Tak yalah kau gaduh dengan Pak Su kau tu.
1: Yelah Lan, aku risaulah tengok kau gaduh dengan Pak Su kau tu.
2: Tapi dia tak ada hak nak halang aku masuk halaman rumah agam tu sekalipun dalam rumah tu.
3: Okey, macam ni. Kita cuba dirikan tiang bendera tu, tapi bukan di tengah-tengah jambatan macam cadangan asal kau tu. Ini demi keselamatan orang ramai juga. Kita pacak tiang di tebing kampung seberang.
2: Okey.
3: betul-betul sebelah jambatan depan rumah Agam tu. Apa macam?
1: Aku suka sangat idea ni.
2: Okey, kita cuba. Ada 12 hari lagi sambutan Hari Kebangsaan kan?
1: Betul.
2: Kita kumpulkan kawan-kawan kita yang lain. Kita sama-sama pacak tiang bendera tu mulai esok.
1: Okey, jom.
0: Jom, jom, jom. Tu sana, jom.
5: Boleh tak, kamu nak?

0: degil, Azlan. Kau memang degil. Ini semua Abang Long punya pasal. Itulah, bagi muka sangat pada anak dia tu. Ada kepatut dia suruh aku bagi galakan pada budak-budak tu buat sesuatu yang baik untuk kampung ni konon. Hei, aku tak bagi dia pacak yang bendera depan rumah tu. Dia pacak juga dekat tebing sungai betul-betul depan rumah tu. Hei, orang ramai akan datang ambil gambar, video. Mesti termasuk rumah agam tu. Hei, tak boleh. Ini tak boleh. Bahaya. Bahaya sangat. Azlan, kau tak kenal siapa paksu kau ni. Kau tunggu dan lihat sendiri, Azlan.
1: Raihan, Betty, Rodin, Nancy, korang semua tak payah baliklah. Hujan ribut malam-malam ni. Korang tidur rumah aku je. Mak aku dah cakap kan, cuaca buruk, jangan baliklah. Dia kata tidur sini je.
2: Okeylah, tapi aku kena call mak aku dulu.
1: Okey.
2: Bagi tahu dia yang aku tak balik. Nancy okey kan? Kau Raihan?
3: Aku okey je.
1: Betty dengan Nancy tidur dalam bilik tu.
2: Boleh.
1: Okey. Aku, Nordin dan Raihan tidur kat ruang tamu ni je.
3: Okey.
2: Kau jangan risaulah pasal bendera kita kat tebing kampung seberang tu.
1: Dengan angin ributnya, takut tiang bendera tu patah pula.
3: Hai, kau tak payah risau lah Lan. Tak patah punya.
2: Aku dengan Nancy masuk bilik dulu ya. Selamat okay. Malam.
1: Selamat malam.
0: Elok juga cuaca buruk macam ni. Tak ada siapa nampak aku. Lagipun, manalah ada orang yang keluar malam-malam hujan ribut macam ni. Tak apa, aku akan buat kerja seperti apa yang aku plan.
1: Raihan, Nordin. Jom kita pergi masjid berjemaah. Dah azan subuh dah ni. Lepas tu kita terus ke jambatan tengok apa jadi bendera kita tu. Bangunlah
3: Mia. Jap, aku ambil wuduk dulu.
1: Okey.
3: Den, Nordin, jom wuduk. Tak payah mandi lah, sejuk ni.
4: Ya Allah, Raihan.
5: Raihan,
4: Nordin. Mana pergi tiang bendera dan bendera tu? Ya Allah.
5: Lan, tu ha. Bawah jambatan kat tebing sungai tu.
4: Nampak.
5: Nordin, tolong Azlan dulu. Selamatkan dulu bendera tu. Nanti hanyut, arus kuat tu. Azlan, kau buat apa kat situ? Hati-hati, air deras tu.
1: Sekejap. Aku tengok kesan patah kat tiang bendera yang tinggal separuh terpacak lagi ni. Kau datang sini, Raihan.
3: Sekejap.
1: Nordin, kau lipat dan gulung bendera tu. Nanti kita bawa balik rumah.
5: Balik juga kan? Yang bendera ni patah di bawah, hampir dengan pangkal tiang. Sepatutnya patah di tengah-tengah atau hujung tempat bendera tu diikat.
1: Aku terfikir perkara yang sama juga ni. Kesan tempat yang patah ni macam kena gegaji kan?
3: Ha, yelah, licin semacam je.
1: Kau bawa handphone tak? Meh, aku nak ambil gambar. Aku nak pergi buat report polis ni. Aku rasa aku tahu kerja siapa ni.
5: Tak baik lah Lan buruk sangka. Kalau kau report polis, biar polis je yang siasat.
1: Tapi aku rasa polis akan tanya siapa yang pusat.
6: Assalamualaikum. Long. Oh, Long. Assalamualaikum. Long. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Su, ingatkan siapa tadi? Lain macam bunyi suara tu.
0: Bapak kau mana? Bapak kau mana?
1: Bapak dengan mak ke bandar Pak Su. Kenapa ni Pak Su?
0: Hei, kau tanya aku. Hidup kau tu baru setahun jagung. Jangan nak pandai-pandai mengajar orang tua macam aku ni.
1: Kenapa Pak Su marah-marah ni?
0: Lan, bukan kau ke yang buat report polis tiang bendera kau kat tebing sungai tu patah? Ada orang yang mematahkan. Kau pandai-pandai menuduh aku gergaji tiang bendera tu. Bukan kau ke?
1: Ya, memang saya yang buat aduan polis. Dan saya tak tuduh Pak Su. Tapi saya syak je Pak Su.
0: Hei, kau ni pusing-pusing. Apa bezanya syak dengan tuduh? Kau jangan nak tunjuk pandai lah. Baru masuk universiti dah tunjuk pandai eh?
1: Pak Su faham sendiri tak apa maksud syak dan apa maksud tuduh? Saya tengah mencari bukti kukuh sebab syak Pak Su. Kalau cukup bukti, syak tu akan bertukar menjadi tuduh.
0: Kau dengar sini Azlan. Aku tak kiralah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
1: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
0: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu Azlan. Nanti baru kau tahu siapa Pak Su kau ni. Sepupu ke? Anak saudara ke? Aku peduli apa?
7: Oh, Tok Pengulu keluar ke pekan. Nak jumpa wakil rakyat katanya. Naiklah dulu Lan, ha? Ajak kawan-kawan tu sekali.
3: Okey okey.
7: Jom. Kebetulan jom. Mak Nap ada masak kelupis dengan kari ayam. Oh. Ha, bolehlah minum sekali sama-sama dengan Mak Nap eh. Ah, ha, marilah. Raihan, Betty.
2: Okey Mak.
7: Mari naik.
3: Terima kasih Mak Nap.
7: Sama. Eh, korang nak jumpa Tok Pengulu ni kenapa?
1: Pasal tiang bendera yang patah tu Mak Nap.
7: Oh. Eh Mak Nap dengar juga. Pasal tiang bendera patah tu. Kan semalam angin ribut. Ha? Hujan.
1: Betul. Ish,
7: menggila-gila. Kecut perut Mak Nap.
2: Betul.
7: Takut ada pokok kelapa yang tumbang empat rumah ni. Kan nak khas tu.
2: Bahaya tu Mak Nap.
7: Eh, Mak Nap dengar juga. Kamu pergi report polis.
1: Betul.
7: Kenapa sampai report polis ni? Ada yang cedera ke Lan?
1: Tak ada yang cedera Mak Nap.
7: Habis
1: tapi tu? Benda ni penting. Kena buat report, Mak Nap.
7: Habis tu report apa?
1: Ada unsur-unsur sabotaj, Mak Nap.
7: Hah? Lah, siapa punya kerja?
1: Siapa lagi, Mak Nap? Kalau bukan sepupu Mak Nap tu.
7: Hah? Pak Sulias? Eh, kamu ni. Ada bukti ke?
1: Eh, adalah. Kita tunggu je polis buat siasatan.
7: Siapa tak kenal Pak Su kamu tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu. Dah macam rumah dia sendiri dah.
1: Betul.
7: Kerajaan nak ambil buat museum rumah tu pun sampai sudah tak jadi.
2: Betul.
7: Degil. Rumah tu dia tak bagi orang lain duduk. Tinggal kosong macam tu. Sampai macam-macam cerita tersebar. Rumah tu berhantu lah. Ada lembaga lah. Macam-macam lah.
2: Ish, betul ke Mak Nap? Rumah tu berhantu?
7: Entahlah, Betty. Mak Nap pun tak tahu. Adalah orang cakap. Nampak kelibat orang kat dalam tu. Ada orang nampak lembaga tinggi. Entahlah. Eh, lupa pula Mak Nap. Ni korang nak jumpa Tok Pengulu ni pasal apa?
1: Macam ni, Mak Nap. Saya dah kumpulkan dekat 20 orang budak-budak muda kampung ni untuk dirikan balik tiang bendera tu. Ah, yang dekat depan rumah agam arwah atuk di luar pagar halaman rumah tu. Jadi, kami nak dapatkan kebenaran Tok Penghulu. Dengan kebenaran macam polis, YB wakil rakyat. Sesuailah dengan sambutan Hari Kebangsaan Mak Nap.
7: Baguslah niat kamu tu, Lan. Baru 2 hari bendera tu berkibar di tebing sungai. Dah ada orang viral. Apa benda tu? Viral?
2: Bukanlah Mak Nap.
7: Apa dia?
2: Viral Mak Nap. Tular. Tular tu maksudnya sebar-sebarkan.
7: Itulah tu yang Mak Nap nak cakap. Viral apa? Viral dalam TikTok, Facebook. Kampung kita dah terkenal dah sebab ada bendera gerasi tu. Tapi itulah kalau nak pacak tiang dalam pagar halaman rumah arwah atuk tu, Mak nak rasa ada masalah sikit, Alan, dengan Pak Su kau tu nanti.
1: Ha, sebab tu kami perlukan sokongan dan restu Tok Penghulu sebagai penaung projek ni. Ha, kami dah dapat sokongan dari pihak polis. Dah dapat kebenaran.
7: Alhamdulillah.
1: Ha, tengok ni. Ni suratnya.
7: Ha, syukurlah. Mudah-mudahan ada.

0: hal ramai orang depan rumah aku dekat tebing sungai itu. Lah, Azlan ni memang mencabar aku. Yang bendera dah terpacak, bendera dah berkibar. Sial punya budak. Kau tak kenal aku lagi, Azlan. Celaka punya anak saudara. Perangai bapa dengan anak sama je. Siap kau, Azlan. Baik. Baik, aku ambil gergaji dengan parang aku dulu. Kau tunggu. Kau tunggu, Azlan. Kau tunggu. Sial. Sial lah kau, Azlan. Azlan. Oh, Azlan. Azlan. Apa yang kau dah buat ni, ha? Apa yang korang dah buat ni? Berkumpul depan rumah aku buat bising memekak. Buat diamlah. Mana Azlan? Azlan mana?
1: Kenapa Pak Su? Kenapa? Tak payahlah jerit-jerit tolong-lolong Pak Su. Saya ada ni.
0: Yang kau kumpul budak-budak kampung ni beramai-ramai memacak tiang bendera depan rumah aku ni, kenapa?
1: Rumah siapa, Pak Su?
0: Rumah aku.
1: Rumah Pak Su?
0: Ya. Yeah.
1: Itu rumah agam, itu bukan rumah Pak Su. Ni rumah arwah atuk dan nenek. Saya juga ada hak. Pak Lang, Mak Ngah, semua ada hak. Bukan rumah Pak Su. Lagipun, saya pacak tiang bendera ni bukan dalam halaman rumah agam tu. Tiang bendera ni dipacak di luar halaman rumah agam tu. Saya dah minta izin. Ha, ni, surat polis memberi kebenaran pacak tiang bendera tu. Ni, surat Tok Penghulu sebagai penaung projek ni. Dan ini, surat YB Haji Darus, wakil rakyat kita. Sekarang Pak Su nak buat apa? Dengan gergaji di tangan Pak Su, nak gergaji tiang bendera tu ke? Macam yang Pak Su buat pada tiang bendera di tebing sungai itu.
0: Kau diam! Kau diam, Mazlan. Jangan nak sembarangan tuduh aku. Ada saksi. Ada bukti.
1: Pak Jaiz. Pak Jaiz ada sebagai saksi. Malam kejadian, dia ada di tebing sungai sebab nak ikat perahu dia dari hanyut arus deras. Dia nampak apa yang Pak Su buat. Jelas dia menjadi saksi saya. Mana Pak Jaiz?
2: Pak Jaiz! Oh, Pak Jaiz.
3: Pak Jaiz dah balik.
1: Tak apalah. Nama dia dah ada dalam rekod polis sebagai saksi Pak Su. Sekarang Pak Su nak buat apa? Ingat, di luar pagar ni bukan tanah halaman rumah agam tu. Pak Su tak ada hak buat kacau tau.
0: Kau memang sial lah, Azlan. Kau memang sial. Kau ingat, aku takut. Hah? Kau tunggu dan tengok apa yang aku akan buat dengan kau. Kau tunggu! Kau tunggu, Azlan!
1: Terima kasih semua atas kerjasama yang korang berikan.
4: Sama-sama.
1: Misi kita mahu menaikkan semangat kebangsaan dengan mengibarkan bendera gergasi itu telah berjaya. Korang tahu tak?
4: Apa dia tu, Lan?
1: Bendera lambang kedaulatan negara kita. Rumah agam tu seperti negara kita tau. Jambatan. Jambatan adalah sebagai penghubung kehidupan kita.
4: Oh, baru aku faham. Kenapa kau beria-ia sangat pada mulanya nak pacak tiang bendera ni kat tengah-tengah jambatan bertentangan rumah agam tu. Kemudian, kau pindahkan pula ke tempat strategik di depan rumah agam. Bendera, rumah agam dan jambatan menjadi lambang kau. Aku faham sekarang, Lan.
1: Malam ni jadi tak kita ronda tepi pantai? Cuaca cantik kan?
5: Boleh sangat, bro. Ha. Kita boleh tengok dari pantai, bendera yang kita pasang kat tiang tu berkibar-kibar megah.
1: Cantik.
5: Betty tak dapat datang. Nak tolong Mak katanya untuk jualan esok.
1: Dia dah mesej aku dah. Nampak jelas kan bendera kita berkibar-kibar di tiup angin laut tu. Cantik kan?
5: Cantik-cantik.
1: Ada suluhan lampu pula di pertengahan tiang bendera tu. Kau pun dah tahun akhir macam aku kan? Dah siap dah kertas projek akademik kau tu?
5: Tengah buat lah ni. Eh? Hmm. Kau nampak tak? Hmm? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu. Hmm. Macam ada dua bot tengah berhenti.
1: Eh, a-alah. Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu? Dia guna lampu suluh. Macam beri arahan. Eh, kau nampak, Rayhan?
5: Ui, siapa tu? Ui,
1: meniaraplah. Jadi dia tak perasan kita ada. Siapa yang ramai-ramai turun dari dua bot tu? Semuanya menuju ke rumah agam tu.
5: Mesti ada sesuatu ni. Lan, pukul berapa sekarang?
1: Pukul 1 pagi. Eh, nak aku call polis ke? Macam ada satu je ni.
5: Call lah sekarang.
2: Atau melawan. Serah diri.
1: Lari. Patutlah Pak Su tak bagi orang lain pegang kunci rumah agam tu. Pak Su pun tak benarkan siapa-siapa walaupun ahli keluarga masuk ke dalam rumah tu. Rupa-rupanya, rumah tu Pak Su jadikan port tempat transit pendatang asing tanpa izin untuk mendarat. Dan yang paling bahaya, Pak Su terlibat dengan pengedaran dadah di kawasan kita ni.
5: Aduh.
1: Ha, sebab itulah polis tahan Pak Su 4 hari untuk buat siasatan. Aduh, malu keluarga kami dengan perbuatan Pak Su ni. Sebab itulah dia hidup mewah, terbang sana sini, duit banyak. Rupa-rupanya, dia buat kerja haram kat rumah agam tu. Aduh.
5: Tak pelan. Sekarang, polis dah tahu. Tak payah fikir lagi. Biar polis je buat kerja. Lagipun, kunci rumah tu pun dah ada dekat tangan bapak kau kan? Bapak dan mak kau kat mana?
1: Bapak dan mak aku kat bandar. Dia orang ziarah mak ngah aku sakit. Esok dia orang balik. Eloklah kau temankanlah aku malam ni.
5: Lan, berapa hari Pak Su kau guna reman?
1: 4 hari.
5: Kenapa aku nampak kau macam takut je?
1: Aku risau. Anak-anak dia ni nak jamin dia dan cari jalan supaya dia dapat keluar dari tahanan polis. Aduh, aku tahulah perangai Pak Su aku tu. Pendendam.
5: Azlan. Azlan. Bangun. Ada orang ketuk pintu. Jangan-jangan bapak dan mak kau balik tak?
1: Bukan kot. Diorang kan ada kunci rumah. Lagipun mak aku WhatsApp aku tadi. Diorang balik esok. Tak apalah. Kau tidur dulu. Aku pergi tengok siapa pula ketuk pintu tengah-tengah malam buta ni.
0: Eh, Pak Su. Kenapa? Terkejut. Aku tahu bapak dan mak kau ada dekat bandar tengah siaran mak ngah tengah sakit kan. Oleh kerana bapak dan mak kau tak ajak kau, jadi aku Pak Su kaulah yang akan ajak kau. Cukup Azlan. Sebab kau, semua rancangan aku di rumah agam tu musnah. Malam ni penentu segala-galanya. Aku rela ke tali gantung asalkan kau mampus. Anak sedara celaka.
1: Pak Su mengucap. Polis dah lama syak Pak Su.
0: Jadi kau bagi laluan pada polis serbu rumah agam tu kan? Kau yang telefon polis kan? Kau ambil ni!
1: Ya Allah. Pak Su, jangan Pak Su.
0: Oh, kau pun ada juga, Rehan.
1: Ingat Allah, Pak Su. Ingat Allah. Rehan! Jangan sampai kena tetak. Aku call polis.
0: Kau kedua patut mampus! Sial lah barang ni. Melekat pula dekat dinding.
1: Baik aku lepas barang tu. Pak Lias, barang sudah di tangan saya. Baik Pak Lias menyerah.
6: Rayhan, buka tingkap. Umban barang tu jauh-jauh ke tanah, Rayhan.
1: Okey, aku dah umban dah barang tu ke semak sambun. Ke tanah.
0: Aku akan bunuh korang berdua. Aku bunuh. Dengan apa cara pun kau ingat aku nak datang sia-sia saja. Barang kau buang ke tanah, kau buanglah. Tapi aku ada belati. Aku takkan lepaskan korang. Sial, korang ni memang sial lah, sial.
6: Hello. Yes, tolong, tolong datang rumah saya. Suspek Pasu alias datang rumah saya. Bawa dia terparang dan belati di tangan dia. Pasu, sudahlah Pasu. Hentikan, hentikan Pasu. Sekejap lagi, sekejap lagi polis datang Pasu. Berhentilah Pasu, berhenti.
0: Aku akan menyerah diri jika salah seorang dari kamu mampus. Kamu berdua patut mampus. Aku bunuh. Nah,
6: Adlan, hati-hati Adlan.
0: Polis. Polis. Polis.
5: Raihan, Betty dan kawan-kawanku. Bendera kita sudah dicemari. Bermakna kedaulatan kita sudah dicabuli. Bila rumah agam kita sudah dipenuhi dengan pendatang asing tanpa izin dan dadah, arak dan judi, bermakna kita sudah mula dijajahi. Kuasa kita sudah hilang. Kita sudah celaru dengan identiti bangsa dan budaya. Dan jambatan kampung kita sudah hampir roboh. Tak ada siapakah yang mahu membinanya? Perlukah dibiar roboh? Aku tertanya-tanya, apakah semua ini? Adakah kemerdekaan yang kita kecapi ini memberi apa-apa makna kepada kita?
7: Demikian itu tadi drama khas Bendera, Rumah Agam dan Jambatan, karya E. Wahid Nasir, terbitan Nor Afatiza Sabtu. Barisan pelakon yang menjayakan, Muhammad Is Syahiran Lisaidun sebagai Azlan, Farid Rudi Agam sebagai Pak Sulias, Muhammad Dizul Ivan Faizul sebagai Raihan, Siti Nur Aisyah Ahmad Satia sebagai Betty, dan Rita Muhammad Sharif sebagai Maknam. Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: kesan dengan yang sama setiap hari. Inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masya Allah. Sorry guys, saya terlalu teruja sebenarnya dengan pendengar setia TikTok kita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Dan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Labuan FM suara pesiran anda di 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, kita bawakan satu orang kata perkembangan sempena Hari Kebangsaan ke-69 yang pastinya menarik untuk kita kongsikan bersama-sama. Yang mana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya berlangsung penuh gemilang dengan pelbagai pengisian yang berjaya menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat, ya. Dan menariknya, kelancaran penganjuran sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu turut menjadi pujian daripada pemimpin negara kita. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan persembahan yang dipersembahkan pada sambutan kali ini sebagai sangat baik dan hebat, katanya. Dan beliau turut mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih atas kejayaan penganjuran cara berkenaan. Dan sementara itu, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini sebagai luar biasa, ya, dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Dan beliau turut, ya, berkata kemeriahan serta sambutan yang diberikan rakyat mencerminkan bahawa semangat ini dalam kalangan masyarakat semakin meningkat. Dan sambutan yang bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, itu turut menampilkan, ya, pelbagai acara menarik termasuk perbarisan dan perarakan persembahan kebudayaan serta pertunjukan aset-aset udara negara. Dan pastinya sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar sebuah acara, ya, tetapi menjadi ruang untuk kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan, menghargai jasa dan pengorbanan generasi terdahulu serta memperkukuh semangat perpaduan. Daripada Dataran Putrajaya, ya, di mana kita lihat dari sini, dan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 melabuhkan tirainya dengan penuh gemilang, meninggalkan kenangan serta semangat yang diharapkan terus subur dalam jiwa seluruh rakyat Malaysia. Baiklah, kita teruskan dengan lagu daripada Cassandra, Cinta Terbaik, dan permintaan lagu daripada Nor Laila dari Brunei, Singapura, katanya. Dan ini dia, Anak Malaysia. Dan seterusnya, Hakim Rusli, Warisan, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
8: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah.

0: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
1: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Lawan FM, suara pesisir anda, masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, terima kasih kerana terus menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana juga anda berada. Dan terima kasih kerana sudah pun bersama-sama saya di TikTok Live Lawan FM ketika ini. Dan kepada anda yang sedang mandu, pandulah dengan berhati-hati, utamakan keselamatan dan awasi ya sekeliling anda dan patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Dan mungkin ada yang baru keluar rumah ketika ini, mungkin mau beli grocery shopping kan, barang-barangan rumah, ataupun ingin bersiar-siar pagi ni, atau ada yang baru saja sarapan pagi, saya ucapkan selamat sarapan pagi, selamat menyambut selera dan hati-hati di mana juga anda berada. Baiklah, selepas ini saya akan kongsikan dalam ruangan siapa dia, siapakah selebriti yang saya akan kongsikan. Jadi pukul 11.30 pagi nanti, jangan ke mana-mana, terus bersama variasi lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Variasi, muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Saya Sally.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alquan.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: Pilihan
0: Jazzy. Perkongsian siapa dia hari ini?
15: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, perkongsian siapa dia hari ini. Saya ingin kongsikan yang mana sempena Hari Kebangsaan ke-69 ini, kita bawakan satu kisah tokoh yang cukup dekat dengan sejarah ya kemerdekaan kita. Siapa dia? Beliau ialah Allahyarham Tan Sri Hassan bin Azhari, seorang tokoh agama dan pendidik Al-Quran yang banyak berjasa kepada masyarakat. Pada 31 Ogos 1957, ketika upacara kemerdekaan negara berlangsung di Stadium Merdeka, ya, satu detik bersejarah tercipta apabila azan dilaungkan sejuru selepas lagu Negaraku dipendengarkan buat pertama kalinya, ya, sebagai tanda kesyukuran atas kemerdekaan tanah air. Dan insan yang diberikan amanah untuk melaungkan azan bersejarah itu ialah Tan Sri Hassan bin Azhari, yang menariknya ketika menggalas amanah besar tersebut, beliau baru saja berusia pada ketika itu beliau berusia 29 tahun, dan laungan azan itu juga dilaungkan dengan irama khas bernada kegembiraan yang mana menggambarkan rasa syukur dan kegembiraan menyambut kebebasan tanah air. Lebih menyentuh hati lagi, ya, beliau turut menitiskan air mata kerana rasa syukur dan kegembiraan yang tidak terhingga, ya, ketika menyaksikan detik kedaulatan negara. Jadi bagi generasi yang membesar sekitar era 1980-an dan 1990-an, nama Tan Sri Hassan bin Azhari mungkin cukup dikenali menerusi rancangan mukadimah di RTM yang menjadi antara medium beliau menyampaikan ilmu Al-Quran kepada masyarakat. Dan beliau bukan sahaja dikenang sebagai tokoh azan kemerdekaan, malah sebagai pendidik Al-Quran yang disegani dan banyak menyumbang kepada perkembangan pendidik Al-Quran di negara kita. Jadi kisah Tan Sri Hassan bin Azhari ini, ya, mana mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh di kalender, ya, tetapi juga ia adalah sebuah nikmat yang perlu kita syukuri, kita hargai dan kita pertahankan hingga ke hari ini dan hari seterusnya untuk generasi yang akan datang. Dan setiap kali Jalur Gemilang berkibar dan lagu Negaraku, marilah kita kenang juga insan yang pernah menjadi sebahagian daripada detik bersejarah negara kita ini. Dan semoga jasa sumbangan Allahyarham Tan Sri Hassan bin Azhari terus dikenang oleh generasi akan datang. Dan inilah dia sedikit perkongsian yang mana boleh saya kongsikan dalam ruangan siapa dia. Dan terima kasih kepada DJ Hebri atas terbitan dalam ruangan siapa dia itu tadi. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, itu Khalifah Kita Anak Malaysia dan Dayang Nur Faiza, Setia.

0: hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Seperti biasa, pada minggu ini menerusi Cakna Bahasa, ada perkongsian istilah yang menarik untuk anda. Pada hari ini, saya ingin berkongsi satu istilah iaitu tera air atau dalam bahasa Inggeris watermark. Tera air atau watermark ialah tanda pengenalan berbentuk teks, logo, simbol atau corak yang diletakkan pada sesuatu bahan digital atau fizikal seperti image, dokumen, video dan kertas keselamatan bagi menunjukkan pemilikan, keaslian atau hak cipta. Dalam konteks digital, tera air biasanya diletakkan secara separuh sinar supaya tidak mengganggu kandungan asal namun masih jelas sebagai identiti pemilik. Tera air juga berfungsi sebagai langkah perlindungan untuk mengelakkan penyalinan, penyalahgunaan atau pengubahsuaian tanpa kebenaran. Istilah yang kedua ialah tuna foto atau dalam bahasa Inggerisnya photobomb, yang mana tuna foto atau photobomb ini merujuk kepada situasi apabila seseorang atau sesuatu objek muncul secara tidak disengajakan atau sengaja menyelit masuk ke dalam latar belakang gambar ketika foto sedang diambil. Kehadiran ini biasanya tidak dirancang oleh juru gambar atau subjek utama lalu menghasilkan gambar yang kelihatan lucu, janggal atau mengejutkan. Dalam kebanyakan kes, tuna foto berlaku secara spontan dan sering mencetuskan unsur humor sekaligus menjadikan foto tersebut lebih menarik dan mudah diingati. Berjumpa lagi kita dengan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Bahasa tepat, minda hebat. Baiklah, terima kasih kepada DJ Fias kita kerana berkongsi dengan kita semua, iaitu tera air, tuna foto. Terima kasih kerana berkongsi bahasa ya dalam Cakna Bahasa pada pagi ini. Baiklah, pukul 12 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti Warta Ringkas yang mana akan disampaikan oleh rakan penyampai dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Labuan. Labuan FM, suara pesisir anda. Kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Noh Saleh, rahsia Tuhan.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hiburan berinformasi. 8FM.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Labuan FM.

12.30 hari bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani. Sambutan Hari Kebangsaan di Labuan berlangsung dalam skala sederhana, namun semangat patriotisme tidak pernah dikecilkan. Itu antara seruan pengarah Jabatan Penerangan Labuan Rudian Shah Mahtar Hams ketika program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJGX Jago. Menurut beliau, penglibatan masyarakat dan agensi dalam pelbagai aktiviti menjadi penggerak kepada suasana sambutan yang lebih dekat dengan komuniti. Kembara berkenaan melibatkan beberapa perhentian, iaitu Pasar Tani Labuan, Pasar Sentral UTC Labuan, Kampung Lubuk Temiang dan Kampung Belukut selaku Kampung Angkat Madani di wilayah ini. Sebuah premis makanan laut di Labuan dikenakan kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN selepas didapati gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai. Tindakan itu diambil susulan aduan pengguna yang membawa kepada pemeriksaan KPDN di premis berkenaan sekitar 7 malam semalam. Hasil pemeriksaan

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita telefon sampai di jam yang ketiga untuk segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Dan saya ingin kongsikan makluman ya. The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan berlangsung dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada Rabu 2 September pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Untuk maklumat lanjut, boleh layari csam.my/crc2026. Di mana The 6th International Cyber Resilience Conference 2026 ini memperkukuh daya tahan cyber untuk dunia digital yang lebih selamat. Baiklah, kepada pendengar setia Labuan FM, kalau anda berasa tidak sihat, janganlah melakukan aktiviti di luar rumah, di luar, kerana untuk makluman ya, bacaan IPU di Labuan kini berada pada paras 157, iaitu kategori tidak sihat. Jadi jaga kesihatan, kurangkan aktiviti di luar dan jaga kesihatan lah. Dan jangan lupa pakai pelitup muka jika perlu keluar. Dan sebagai panduan bersama buat seluruh Muslimin dan juga Muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026 Masihi, bersamaan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah, adalah pada pukul 12.21 minit tengah hari. Ambillah kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan pada tepat waktu, penuh khusyuk dan juga keikhlasan. Labuan FM, suara pesiran anda, kita berhenti berehat seketika.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Menjauhi sifat zalim dan kikir. An Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ittaqu az-zulma fa inna az-zulma zulumatu yawm al-qiyamah, wattaqu ash-shuhha fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safakku dima'ahum wastahallu maharimahum. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, takutilah kamu akan kezaliman. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan takutilah kamu akan sifat kikir. Sesungguhnya sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ia membawa mereka sehingga menumpahkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, takuti dan jauhilah perbuatan zalim, kerana si pelakunya akan berada dalam kegelapan di hari kiamat tanpa petunjuk dari Allah. Kegelapan di hari kiamat adalah suatu siksaan yang berat, kerana petunjuk dari Allah merupakan satu-satunya penyelamat kita. Sifat asyuh, kikir, diertikan perbuatan seseorang menghalang harta orang lain. Manakala bakhil pula, seseorang menghalang hartanya sendiri. Sifat bakhil berlaku pada harta sahaja, manakala sifat kikir berlaku pada harta dan selain harta, seperti khidmat, ketaatan dan sebagainya. Sifat kikir merupakan salah satu perbuatan zalim dan antara penyebab berlakunya kerosakan di muka bumi. Sifat zalim dan kikir akan mendorong seseorang bersifat kejam kepada orang lain, sehingga sanggup menghalalkan kehormatan serta menumpahkan darah orang lain. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah jika aku kabarkan kepada kalian suatu yang lebih utama daripada darjat puasa, solat dan sedekah?" Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah, baginda bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih dan rosaknya orang yang bersih adalah pencukur, yakni mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan." Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sesungguhnya ibadah puasa, ibadah solat dan ibadah sedekah adalah antara amalan utama dalam kehidupan Muslim yang biasa dilaksanakan. Tetapi mendamaikan dua orang yang sedang berselisih ataupun dua kelompok yang sedang bergaduh juga merupakan yang utama. Maka sebab itulah perselisihan ataupun pergaduhan antara dua orang ataupun dua kelompok boleh menjadi pengikis pahala yang mungkin dicetuskan daripada penyakit hasad dengki dengan saling umpat-mengumpat, hina-menghina dan merendah-rendahkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya, jauhilah hasad dengki kerana hasad dapat memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu bakar. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita hidup bermasyarakat dan salinglah tolak ansur antara satu sama lain, elakkan perselisihan yang membawa kepada pergaduhan. Marilah bersama-sama kita mempertautkan hubungan silaturahim sesama kita, kerana itu merupakan amalan soleh yang utama insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua beroleh kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di Dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rain menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon. Sebaliknya, menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan

0: Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
1: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
1: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Datuk Sri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Sri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Christron Frosta Dotti berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Corona mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Daulat dan Pantai Marwah, Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat marwah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Tun Sri Lanang menukik pelantar fikrah. Titip Tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah tiap saat ombak berkejaran membasuh pantai sedara.

0: Teruskan berhibur dalam hiburan tanpa henti. Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Dan lu gemilang?
1: Besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
1: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
1: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
1: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
5: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
6: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.
7: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenal.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.

0: Dapatkan hiburan yang mencerahkan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chi Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Dengarkan IDD Siok Banar di Labuan FM.
4: Awang Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap IDD sama si Awang Salat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk bis kita mendengarkan siaran Labuan FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Apapun, berdengarkan Awang Salat siaran ini dalam segmen IDD Siok Banar. Betul tak buku rapat kita ni dalam bahasa tempatan macam biasa. Pukul 2 malam hari sampai tak pukul 4 malam hari. Okey, tapi istimewanya siaran ini bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang ke-69 tahun. Kedani akan dengarkan drama khas Hari Kebangsaan, okey, bertajuk Seteguh Jalur, lakonan daripada penyampai-penyampai radio RTM termasuk Sidang Korina pun ada. Okey, jadi sama-sama kita dengarkan sekarang lebih kurang pukul 2.15 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Aku akan berbalik sekarang selepas selesai kita ni mendengarkan siaran drama sekarang. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM.
3: Dengarkan ini deh Siok Banar di Labuan FM.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilihan air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu, buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akalkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Hai, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkan, Dayang?
4: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf. Tapi esok kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
4: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
5: Sabar, Tipa. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah ada hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
4: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
5: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
4: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
5: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
4: Berapa? RM30,000. Eh, biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
5: Eh, awak jangan dengar-dengar dia Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
4: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling kuna bendera.
5: Ha, sebab itulah saya perlukan himat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
4: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
5: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
4: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
5: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
3: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
4: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
2: Saya pun sama Cik Salma. Saya
4: awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
2: Kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
4: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dahlah baru kena gaut.
5: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
1: Betul tu Cik Salma. Saya setuju. Lagipun saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
5: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
1: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang mereka ni.
5: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
6: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak bagi tahu kami awal-awal?
5: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
4: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
3: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
2: Pucu Dicita, ulah mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
3: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
5: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
1: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
2: Katipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
1: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya. Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
3: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ini juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Salma.
2: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
1: Itu macam pun boleh ke Sanjit?
5: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti, Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh, Lucy. Saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipa,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipa tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipa, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yak ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu.
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah, kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, kau ada ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Katipa. Buang masa aja kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau, Sanjit. Bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam stor Cik Salma.
1: Apa? Cik Salma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Salma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stor? Kenapa Cik Salma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Salma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ini untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli? Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul, Katipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya, Sanjit? Muka je nampak macam garang. Tapi, takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Sungguh megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah, Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke, Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa, Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah, jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi, perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek. Saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek. Saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah. Siapa sifu saya?
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, Tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai anggara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah pun dapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
5: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Fanali Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
6: Hai, saya Rab dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: mendengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
0: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai-lalai, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Okey, demikian tadi kita ni mendengarkan drama khas bersempena dengan Hari Kebangsaan 2026 bertajuk Seteguh Jalur. Apapun, berbalik lagi sama Awang Salat terus menangani bis kita. Pasti dalam segmen IDD Siup Banar Betul Tak Berkurapak kita ni dalam bahasa tempatan. Okey, insyaAllah di jam yang seterusnya sekarang, aku akan terus bersama-sama dengan bis kita. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana. Okey, dan juga macam biasa pukul 3 malam hari sekarang, kita ni akan dengarkan sketsa Rumah Kadai episod 34 bertajuk Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan Awang Salat dalam segmen IDD Siup Banar. Kita ni akan dengarkan beberapa buah lagu. Ada lagu Saya Banun dari Seni Pantun Kumala. Tapi sebelum itu kita ni dengarkan dahulu dan lagu daripada Haji Lamit, ujanya Mukun Baanggat. Itu tajuknya, tajuk lagu untuk selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan Awang Salat tentunya dalam segmen IDD Siup Banar Betul Tak Berkurapak tadi dalam bahasa tempatan. Berbalik selepas ini.

0: bangis jual baju muatu, Cici. Baju kemerdekaan tia lagi. Hantap semangatmu jua, Cici. Padai bana kau berkasai.
1: Au eh, atau sudah tentu Mimi. Mestilah kita ni bangga dan bersemangat. Jan hawa-hawa ngibakan jalo gemilang. Jan mahal balakat, ane. Mun kau bijak, Mimi, apa timahai madika tau nani?
0: Nah, ya tah jangko tu. Suku tah alhamdulillah. Panak tabai-tabai, Gen Z wajib tanamkan sifat pretotisma. Jangan luan mahal hakik, ane. Doi pulang, Cici. Pakit kanan saja menjawab.
1: Malas ku ingau, Mimi. Jan tabah, labih gatak kau pun indah. Kau pun mahal hakik, mahal balakat, mahal kita nah. Tuh, Abang Mustaqim. Baik kita ditanyakan ahnya.
2: Abang Mustaqim, oh Abang Mustaqim, boleh kami minta tolong kah?
3: Adih, kamu punya Mimi Cici. Pikita Abang Mustaqim mantai jam pias. Boleh ba, minta tolong apa tu? Cuti antang.
0: Eh, mun jam pias, dami tu Abang Mustaqim. Kan indah batas lagi kita ni menyambut Hari Madika. Mun Abang Mustaqim bijak dan pandai, okay. Apa tema tahun ni?
1: Oh, Abang Mustaqim, bisa ya sudah baju ni?
3: Adi, pasal tema Hari Kebangsaan tahun ni kah? Duh, sanang hantap, kakal tuhu. Alum limpas kating jamo, tema tahun ani ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
0: Oh, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Apa maksudnya itu, Abang Mustaqim?
3: Hatian maksud tema itu, pertama, menunjukkan usaha pemerintah atau kerajaan membina negara yang maju dan adil serta inklusif.
1: Maksud inklusif itu apa, Abang Mustaqim? Kiba jalo gemilang kah, Abang Mustaqim?
3: Jangan selah-lah hani jua Cici. Bukannya jalo gemilang hatinya itu. Maksud inklusif itu bersifat merangkumi, menyeluruh atau memasukkan pelbagai pihak tanpa ada yang dipinggirkan. Hatian lain indah pilih kasih.
0: Wah, bisa hantap itu. Semua golongan damit, bahasa, Tuhan muda, terkandung kan Abang Mustaqim?
3: Lus itu Mimi, Cici. Matlamatnya, kita ni sebagai rakyat Malaysia, indah yang terkecuali menikmati kesejahteraan yang disediakan oleh pemerintah kita ni.
1: Hantap bangga asalnya jadi anak Malaysia ni.
3: Kan
1: Mimi? Jan kita pulang dah tahu kan bersyukur.
0: Lu santap itu Cici. Sekuang-kuangnya jaga kemerdekaan, jaga kesejahteraan. Nikmati kehidupan harmoni, pupuk pepaduan.
3: Mana?
0: Bukan di pulang jadi pemusnah kemerdekaan, pembinasa.
3: Wah, upanya diam-diam ubi berisi si Mimi adik. Si Cici dengan bajunya bakasai. Nah, semangat yang macam antah sayangkan negara ketani yang harus ditanamkan setiap jiwa rakyat Malaysia.
1: Mestilah Abang Mustaqim. Amunukan kita, siapa lagi?
3: Benar.
1: Syukur alhamdulillah dapat negara yang rakyatnya berlaku hidup, ukun aman harmoni, asipun belakang.

0: Dika, sampaikan Dila.
1: Adik, amun sudah tanam halia.
0: Ewa.
1: Jangan dilupa akan akarnya.
0: Asik.
1: Cici dan Mimi jadi contohnya.
0: Ade.
1: Panaju bangsa di mata dunia.
0: Atuya.
2: Aku pun.
1: Adik.
2: Jalu gemilang bakiba setiap naga.
1: Adik.
2: Miah kuning putih, biu akan kalanya.
1: Asik.
2: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
1: Ewa.
3: Madika, kita
1: Madika. Adik. Nakan di padang dataan Abang Mustaqim masanya.
0: Terima kasih Abang Mustaqim sudi berkongsi bapada tema kemerdekaan tahun ini.
1: Kala kita kulim papa sama-sama.
4: Dengarkan Sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari 1 dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

Okey, demikian tadi kita ni sudah mendengarkan sketsa Rumah Kadai bertajuk Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Lakonan Cici dan Mimi. Jadi sama-samalah kita ni hargai pembangunan, keamanan, kesejahteraan, keharmonian yang ada di negara kita ni. Okey, sudah pun mencapai 69 tahun. InsyaAllah tahun depan kita ni bakal menyambut ke 70 tahun. Sama-sama kita ni hargai perjuang banyak orang, perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh terdahulu yang memastikan negara kita ni dapat dicapai dengan sebaiknya sampai tah karang ani, insyaAllah. Mudah-mudahan jangan lupa terus kibarkan lagi jalur gemilang kita ni. Okey, kita ni bakal lagi menyambut Hari Malaysia yang akan disambut pada 16 September ni untuk tahun yang ke-63. Jadi sama-sama kita ni berbangga menjadi rakyat Malaysia. Okey, berbalik selepas ini ada perkongsian apa ada karang selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan Al-Salat. Ini di Sio.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
0: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada?
1: Okey, berbalik sama Wang Salat terus menangani di bis kita tentunya dalam segmen ini di Siok Bandar. Okey, sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang sudah pun berlangsung di Dataran Putrajaya pagi tadi berlangsung dengan penuh gilang gemilang dengan menampilkan pelbagai pengisian yang menyemarakkan semangat patriotisme. Okey, dan kelancaran penganjuran ini turut mendapat pujian dan penghargaan selepas sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 atau melabuhkan tirai. Ujar Perdana Menteri, alhamdulillah, good show, thank you very very much, ujarnya. Great show. Okay, sementara itu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ujarnya lagi, kemeriahan serta sambutan yang diberikan Datuk mencerminkan peningkatan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Dan sementara itu juga, saat kamera merakam, suara pengacara bergema dan persembahan berlangsung di pentas utama, ada pasukan yang terus bekerja di sebalik tabir memastikan setiap suara jelas dan setiap detik dapat sampai kepada rakyat. Untuk memastikan kelancaran sistem audio, Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN disokong anggota teknikal dari 7 negeri dan wilayah persekutuan. Sebanyak 12 stesen tower speaker ditempatkan sepanjang laluan kontinjen dari kawasan KBS sampai tah ke bangunan Kementerian Kewangan, selain sokongan audio di pentas utama dan Royal Box. Lebih 2 dekad pengalaman JAPEN dalam pengurusan audio sambutan rasmi negara menjadi tunjang kepada kelancaran sistem bunyi pada hari bersejarah ini. Dalam masa yang sama, bernama RTM serta agensi dan organisasi media lain turut bergerak merakam, membuat liputan dan menyampaikan setiap detik sambutan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kerana di sebalik setiap gambar, rakaman dan suara yang sampai kepada rakyat, ada bisnes orang yang bekerja tanpa banyak terlihat memastikan cerita Hari Kebangsaan ke-69 dapat dirasai bersama. Jadi ada yang menonton tadi di TV1, macam kini aku memang siok melihat sambutan Hari Kebangsaan yang telah pun berlangsung di Dataran Putrajaya. Walaupun kita ni dah merasai ke sana, dapat menonton pun alhamdulillah, terasa juga. Okey, walaupun hanya melihat di telefon, walaupun melihat di TV kan, tapi anda merasa dia suasananya di sana. Kalau yang berada di sana lagi tak terasa suasana tu. Okey, itu sedikit perkongsianlah bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun yang disambut seria ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, akan datang kita akan menyambut lagi Hari Malaysia yang ke-63 tahun pada 16 September ni. Jadi sama-sama kita ni terus memeriahkan dan juga menyemarakkan semangat Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ni, okay, tanpa berkurang sedikit pun. Terus kibarkan jelur gemilang juga, okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Aku akan berbalik lagi selepas ini terus menangan di bis kita. Dan sebagai panduan kita di bersama, masanya waktu solat Fardu Asar adalah pada pukul 3.28 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus tengarkan ini di Sio.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Menjauhi sifat zalim dan kikir. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulma fa inna zulma zulumatu yawm al-qiyamah wattaqush shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safakku dima'ahum wastahallu maharimahum. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, takutilah kamu akan kezaliman. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan takutilah kamu akan sifat kikir. Sesungguhnya sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ia membawa mereka sehingga menumpahkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, takuti dan jauhilah perbuatan zalim, kerana si pelakunya akan berada dalam kegelapan di hari kiamat tanpa petunjuk dari Allah. Kegelapan di hari kiamat adalah suatu siksaan yang berat, kerana petunjuk dari Allah merupakan satu-satunya penyelamat kita. Sifat asyuh, kikir, diartikan perbuatan seseorang menghalang harta orang lain. Manakala bakhil pula, seseorang menghalang hartanya sendiri. Sifat bakhil berlaku pada harta sahaja. Manakala sifat kikir berlaku pada harta dan selain harta, seperti khidmat, ketaatan dan sebagainya. Sifat kikir merupakan salah satu perbuatan zalim dan antara penyebab berlakunya kerosakan di muka bumi. Sifat zalim dan kikir akan mendorong seseorang bersifat kejam kepada orang lain, sehingga sanggup menghalalkan kehormatan serta menumpahkan darah orang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah jika aku kabarkan kepada kalian suatu yang lebih utama daripada darjat puasa, solat dan sedekah?" Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Baginda bersabda, "Mendamaikan orang yang sedang berselisih dan rosaknya orang yang bersih adalah pencukur, yakni mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan." Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sesungguhnya ibadah puasa, ibadah solat dan ibadah sedekah adalah antara amalan utama dalam kehidupan Muslim yang biasa dilaksanakan. Tetapi mendamaikan dua orang yang sedang berselisih ataupun dua kelompok yang sedang bergaduh juga merupakan yang utama. Maka sebab itulah perselisihan ataupun pergaduhan antara dua orang ataupun dua kelompok boleh menjadi pengikis pahala yang mungkin dicetuskan daripada penyakit hasad dengki dengan saling umpat-mengumpat, hina-menghina dan merendah-rendahkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya, jauhilah hasad dengki kerana hasad dapat memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu bakar. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita hidup bermasyarakat dan salinglah tolak ansur antara satu sama lain. Elakkan perselisihan yang membawa kepada pergaduhan. Marilah bersama-sama kita mempertautkan hubungan silaturahim sesama kita, kerana itu merupakan amalan soleh yang utama insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua beroleh kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, Biz, kita kekal lagi bersama-sama dengan kini aku dalam segmen EDD Siap Bandar. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Labuan FM Suara Pesisiran. Dan jadi terus dengarkan kami tentunya menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz, ataupun lebih mudah Biz kita muat turunkannya aplikasi RTM Klik di telefon pintar Biz kita. Okay, dan tentunya kami akan terus menangani Biz kita dengan pelbagai informasi dan juga lagu-lagu hiburan terbaik menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Okay, jadi terus dengarkan kami dan kira di mana jobis kita berada. Tentunya selain ini sambutan Hari Kebangsaan, kita di menyambut yang ke-69 tahun. InsyaAllah mudah-mudahan negara kita ni dalam keadaan yang baik-baik saja. Okay, dan tentunya juga dalam keadaan jerebu sekarang ni, pastikan bis kita sentiasa menjaga kesihatan. Kalau boleh, pakailah pelindung muka. Okay, supaya nyorang keadaan jerebu tu indah mengganggu sistem kesihatan kita ni kan. Kalau sekiranya ada batuk-batuk, sesak nafas, lepas satu penglihatan bis kita macam mata padi-padi, okay, jangan lupa bawa jumpa ke doktor. Jangan dibiar-biarkan. Okay, jadi jaga keselamatan, pastikan bis kita minum air yang banyak. Aku akan berbalik lagi selepas ini untuk mengakhiri tugasanku dalam segmen EDD Siap Bandar.

0: Malaysia.
1: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Malaysia.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
3: Malaysia. Pasar jual Big Muat tu dengan lon. Kan belayar kah?
4: Ya, ukamit. Kan belayar ku dulu. Indah jual batas deh. Ada jual dalam 4-5 hari.
3: 4-5 harinya monda batas.
4: Au ba.
3: Sadang jua tu dengan lon.
4: Eh, mengapa ya kian?
3: Nda jua pulang apa-apa deh.
4: Ah.
3: Nanya kan bertanya. Sudah diperiksa semua nenda dalam rumah hatu. Tabuk pintu apa? Sudah dikunci. Karan-karanan apa? Sudah di off.
4: Ya, uka amit deh. Sudah dalam keadaan selamat tu.
3: Abah, mencemat tu syukur tah. Bukan apa dengan lon.
4: Ah.
3: Kalau belayar, hati pun sana.
4: Benar tu.
3: Kita ni selamat. Rumah pun selamat.
4: Nah, lurus. Terima kasih, ha, Kamet.
3: Au deh dengan lon.
4: Atas peringatan tu.
3: Sama-sama kasih.
5: Bandau, mai tanah akan dididik. Siok mana? Di frekuensi 103.7 atau 89.4 MHz di Labuan FM.
6: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Okey, sampai di sini saja tugasan Siaw Salat mendengar di Biskita, tentunya dalam segmen EDD Siaw Benar yang sudah mendengarkan dari pukul 6 pagi tadi sampai takkirangan ini. Terima kasih kami ucapkan. Selepas ini jangan ke mana-mana, ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengar Biskita dalam segmen Destinasi sampai tah pukul 7 malam. Okey, daripada Siaw Salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama dengan kita ni pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain hari, tentunya dalam segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun bagi tahun 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

apa? Dah dapat mendengar radio? Canggih pulang karangan, eh. Dapat mendengar di teleponnya, mak. Muat turun dengan aplikasi RTN Click. Percuma lagi.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Laut Daulat dan Pantai Maruah, Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar, digugat maruah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Tun Sri Lanang Penukik Pelantar Fikrah Titip Tita adalah Mutiara Hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah tiap saat ombak berkejaran

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Okey, baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda, bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti Ke Udara, menemani anda dalam segmen Destinasi dari pukul 4 hingga pukul 7 malam nanti. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada DJ Awang Salat yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen EDD Siuk Banar. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Okey, buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Okey, buat anda yang mendengarkan kami daripada rumah ataupun daripada tempat kerja pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Untuk anda yang tengah bercuti pada ketika ini, manfaatkanlah cuti anda. Sebab kita tahu pada ketika ini cuti sekolah sedang berlangsung ataupun sedang berjalan. Jadi mungkin ada yang plan-plan sudah mau pergi jalan-jalan sana sini kan. Kan? Dan suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana keadaan cuaca kita ataupun keadaan udara kita tidaklah begitu berapa baik. Jadi mungkin anda juga boleh kurangkan aktiviti-aktiviti di luar, kerana bacaan indeks IPU kita, saya dah semak sebentar tadi, dia dalam 168. Okay, jadi itu menunjukkan udara yang tidak sihat. Jadi kurangkanlah aktiviti-aktiviti luar, dan sekiranya ada urusan-urusan yang memerlukan anda keluar dari rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dan juga minumlah air secukupnya. Okey, baiklah, petang ini menerusi segmen Destinasi, kita akan singgah seketika di ruangan istimewa, iaitu

Ruangan Cafe Galaxy, sebuah ruangan imajinasi yang akan membawa kita mengembara merentas benua dan juga budaya hanya melalui alunan muzik antarabangsa. Jadi petang ini, biarlah setiap lagu menjadi pasport rasa yang membawa kita terbang jauh ke kota-kota yang mungkin belum pernah kita jejaki, namun dekat di hati melalui melodi dan juga liriknya. Jadi teruskanlah setia bersama saya DJ Alif dari Konti ke Udara, hadir hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: apaan sih?
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
2: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: terhibur dengan lagu-lagu antarabangsa dalam Cafe Galaxy.
1: Glad when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Okey, baiklah Labuan FM, suara pesisir anda. Akhirnya tirai Cafe Galaxy kita pada petang ini perlahan-lahan melabuhkan tirainya. Ha, meninggalkan sisa melodi yang mungkin masih lagi bergetar halus di hati anda. Ha, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah setia menemani perjalanan menemani siaran kami pada hari ini. Kita mengembara bersama dengan lagu-lagu antarabangsa yang hadir membawa warna, rasa dan juga cerita daripada pelbagai penjuru dunia. Ada lagu yang mungkin menghidupkan kenangan seperti lagu daripada Kiroro tadi, Mirai. Ha, kan? Mungkin ada yang teringat-ingat kenangan dulu-dulu waktu kecil, kan? Ada juga lagu yang mungkin menenangkan fikiran dan ada juga lagu yang mungkin diam-diam menyentuh sudut hati yang paling dalam. Itulah indahnya muzik. Walaupun berbeza bahasa dan juga budaya, tapi ianya tetap mampu menemukan manusia dalam rasa yang sama. Dan kita harapkan juga semoga petang ini sedikit sebanyak dapatlah memberikan ketenangan buat di jiwa anda yang tengah berasa lelah pada ketika ini, memberikan sedikit senyuman buat hati yang sedang sunyi, dan sedikit cahaya buat mereka yang mencari semangat untuk meneruskan hari. Alright, okay. Dan kepada anda, kekal di frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM dan juga Warta Labuan dari bilik berita Ehwal Semasa Labuan FM. Okay? Tapi sebelum itu, kita tutup dulu ruangan Cafe Galaxy kita dengan lagu daripada Bagindas. Ini dia, 100% Cintaku.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Tahukah anda, bunga raya atau hibiscus rosacinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat. Manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Hai, saya Sally.
4: Saya Adam.
5: Saya Karlin.
6: Saya Alfoy.
7: Mercy di sini.
8: Saya Arifi.
9: Saya Iskandar.
2: 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Labuan FM.
6: Labuan FM.
7: Labuan FM.
6: Labuan FM.
10: Pilihan kami.
11: What?
10: Pilihan Jazzy.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kerajaan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS, ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai. Daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan kepada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya. Dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kasar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat kepada 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang yang kekal stabil. Justru ini dapat kata tu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita orang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantulah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan, dan ada jugalah lebihnya.

0: berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serike iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priapi ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kota Budi 95 dan Budi Diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sarawak, iaitu Pusat Hidupan Liar Semenggo. Pusat Hidupan Liar Semenggo merupakan salah satu destinasi ekopelancongan terkenal di Kuching, Sarawak. Pusat ini ditubuhkan untuk memelihara dan melindungi orang utan yang diselamatkan daripada aktiviti pemburuan haram, kecederaan atau kehilangan habitat. Di sini, orang utan hidup secara separaliar dalam kawasan hutan semula jadi dan bebas bergerak tanpa dikurung. Pengunjung berpeluang melihat orang utan datang ke platform pemberian makanan pada waktu tertentu sambil mempelajari kepentingan pemeliharaan hidupan liar. Selain itu, pusat ini menawarkan suasana hutan hujan yang nyaman serta pengalaman pendidikan tentang biodiversity Borneo. Secara keseluruhannya, Pusat Hidupan Liar Semenggo bukan sahaja menjadi tarikan pelancongan, malah memainkan peranan penting dalam usaha memelihara orang utan dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

0: Jigar Kalabon FM Satya Bhairi, Varula Shah.
1: Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Chekhov. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh. Bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini.

hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan

hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

setiap warna. Untuk kita persoalkan tentang hanya siapa dia dan siapa kita, tentang setia rela di tanah selajur pusaka ibunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua, sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

mereka. Putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mersi di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda masih lagi bertemankan dengan suara saya, DJ Alif, dalam segmen Destinasi di penghujung jam yang kedua. Dan kita juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Okey, dan suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana sekarang ni bacaan indeks IPU kita agak tinggi, agak tercemar kita punya udara. Jadi hadkanlah untuk melakukan segala aktiviti-aktiviti di luar rumah, di luar kawasan rumah, okay? Dan sekiranya ada perkara yang membawa anda untuk keluar daripada rumah ataupun ada urusan-urusan yang dibuat di luar rumah, jangan lupa juga untuk pakai pelitup muka dan minumlah air secukupnya. Jagalah diri, jagalah kesihatan anda, right? Dan kepada anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan cermat dan perlahan, patuhi peraturan jalan raya. Dan ingatlah, apabila anda melihat lampu isyarat bertukar warna kepada warna kuning, itu bukan tanda untuk anda memecutkan lagi kenderaan anda, tetapi itu adalah tanda untuk anda bersedia memberhentikan kenderaan anda. Alright. Jadi ada lagi satu info yang ingin saya kongsikan kepada anda, yang mana The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, iaitu Menteri Dalam Negeri kita, pada 2 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort. Right. Dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda, kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi, tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Ziana Zain. Ini dia, Mada Berhela.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
3: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.
4: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul.

0: suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda, bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okay, so selamat Hari Kebangsaan. Okay, so tuan-tuan, kita semua sedia maklum hari ini adalah Hari Kebangsaan ke-69. Dan bila kita sebut tentang Hari Kebangsaan, hari ini adalah hari kita diisytiharkan merdeka selepas 69 tahun kan. Dan tuan-tuan, bila kita sebut tentang kemerdekaan ni, kita selalu berbicara pasal kebebasan satu negara. Tapi mungkin saya mau ajak kita semua pendengar-pendengar yang saya hormati sekalian melihat satu bentuk penjajahan yang senyap ataupun mungkin kita tidak sedar. So penjajahan ni, dia tiada senjata, dia tidak mempunyai tentera, tapi dia mampu menghalang seseorang daripada mencuba, berkembang dan mencapai potensi terbaik dalam hidup dia. So penjajahan itu bermula dengan 3 patah perkataan. So apa dia 3 patah perkataan tu tuan-tuan? Saya tidak boleh. So saya tidak boleh apa? Saya tidak boleh bercakap depan orang, saya tidak boleh memimpin, saya tidak boleh belajar perkara baru, ataupun saya ni tidak boleh berjaya seperti orang lain ni. So tuan-tuan, soalan dia adalah, adakah kita betul-betul tidak boleh, atau kita sebenarnya belum mencuba dengan cara yang betul? So untuk makluman pendengar-pendengar yang saya hormati sekalian kan, dia ada beza besar di antara saya tidak boleh dengan saya belum boleh. So bila kita cakap saya tidak boleh, dia seolah-olah menutup dan mengunci pintu sebelum kita cuba membukanya. Tapi kalau kita cakap saya belum boleh, dia seolah-olah mengakui bahawa kemampuan itu masih boleh dipelajari dan dibina. Jadi tuan-tuan, perkataan belum tu nampak kecil, tapi ia membuka ruang yang lebih besar untuk berubah. So bayangkan kan, baby yang baru berjalan, baby ni walaupun dia terjatuh, dia tidak pernah bilang, "Wih, saya ni jatuh sudah papa ataupun mama, nampaknya saya tidak boleh berjalan ni sebab berjalan bukan bidang saya." So baby dia jatuh, dia menangis sekejap, kemudian dia bangun dan dia cuba lagi. So bayangkan kan, kalau baby ni mempunyai mentaliti macam sesetengah orang dewasa macam kita kan, yang bila terjatuh terus tidak mau mencuba ni, mungkin sampai sekarang ada di antara baby-baby ni masih merangkak lagi kan. So tuan-tuan, bila kita sebut tentang mentaliti saya tidak boleh ni kan, kenapa ianya lahir? Biasanya ianya lahir daripada 3 perkara. So yang pertama, pengalaman buruk masa lalu. Dan bila kita sebut tentang pengalaman buruk, kita faham bila kita sebut tentang pengalaman lama ni, dia sebenarnya bukanlah identiti kekal. Kita kena ingat, kegagalan ialah satu peristiwa, dia bukan identiti. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu membandingkan permulaan kita dengan pencapaian orang lain. So kita kena, ataupun mungkin kita terlupa bahawa kita sedang melihat hasil daripada latihan bertahun-tahun, bukan hari pertama perjalanan. Jadi kita tidak boleh bandingkan kita dengan pencapaian orang lain. Dan yang ketiga, kita tunggu keyakinan sebelum bertindak. Sedangkan tindakan melahirkan pengalaman, pengalaman melahirkan kecekapan, dan kecekapan membina keyakinan. Jadi bagaimana kita memerdekakan diri kita supaya kita merdeka daripada saya tidak boleh? So apa perkara yang kita perlu ubah? Yang pertama, kita ubah bahasa yang kita gunakan daripada saya tak boleh, saya belum boleh. So itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, kita kecilkan langkah, bukan kita kecilkan impian. So mungkin kalau kita mau buat sesuatu, kita bermula dengan kecil. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita kumpulkan bukti bahawa kita sebenarnya mampu dan kita boleh buat insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian saya akan membuatkan kita bebas daripada belenggu yang selama ni kita tidak boleh. So insyaAllah, bukan kita tidak boleh, tapi kita belum boleh insyaAllah. So saya yakin dan percaya kita semua boleh buat apa yang kita impikan, dan semoga bulan kemerdekaan ini membebaskan daripada belenggu-belenggu yang selama ini membelenggu kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Okey, Labuan FM, suara pesisir, anda bertemankan dengan saya DJ Alif di jam yang ketiga dalam segmen Destinasi Teman, pemanduan anda. Dan kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan nurani, yang mana saatnya kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Okey, dan suka ingin saya ingatkan di sini sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, yang mana masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu pada pada pukul 6.27 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siaran seperti biasa akan diteruskan dengan mutiara hadis yang bertajuk menjauhi sifat az-zalim dan khir, dan seterusnya diikuti pula dengan al-huda li qalbi yang bertajuk mendamaikan perselisihan. Okey, jadi kekalkanlah kesetiaan anda. Dan sebelum itu, ada lagi info ingin saya utarakan sekali lagi, yang mana The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB yang berhormat

0: Utara, Kadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Menjauhi sifat zalim dan kikir. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulma fa inna zulma zulumatu yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuhha fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safakku dima'ahum wastahallu maharimahum. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, takutilah kamu akan kezaliman. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan takutilah kamu akan sifat kikir. Sesungguhnya sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ia membawa mereka sehingga menumpahkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, takuti dan jauhilah perbuatan zalim, kerana si pelakunya akan berada dalam kegelapan di hari kiamat tanpa petunjuk dari Allah. Kegelapan di hari kiamat adalah suatu siksaan yang berat, kerana petunjuk dari Allah merupakan satu-satunya penyelamat kita. Sifat asyuh, kikir, diertikan perbuatan seseorang menghalang harta orang lain. Manakala bakhil pula, seseorang menghalang hartanya sendiri. Sifat bakhil berlaku pada harta sahaja. Manakala sifat kikir berlaku pada harta dan selain harta, seperti khidmat, ketaatan dan sebagainya. Sifat kikir merupakan salah satu perbuatan zalim dan antara penyebab berlakunya kerosakan di muka bumi. Sifat zalim dan kikir akan mendorong seseorang bersifat kejam kepada orang lain, sehingga sanggup menghalalkan kehormatan serta menumpahkan darah orang lain. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah jika aku kabarkan kepada kalian suatu yang lebih utama daripada darjat puasa, solat dan sedekah?" Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Baginda bersabda, "Mendamaikan orang yang sedang berselisih dan rosaknya orang yang bersih adalah pencukur, yakni mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan." Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sesungguhnya ibadah puasa, ibadah solat dan ibadah sedekah adalah antara amalan utama dalam kehidupan Muslim yang biasa dilaksanakan. Tetapi mendamaikan dua orang yang sedang berselisih ataupun dua kelompok yang sedang bergaduh juga merupakan yang utama. Maka sebab itulah perselisihan ataupun pergaduhan antara dua orang ataupun dua kelompok boleh menjadi pengikis pahala yang mungkin dicetuskan daripada penyakit hasad dengki dengan saling umpat-mengumpat, hina-menghina dan merendah-rendahkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya, jauhilah hasad dengki kerana hasad dapat memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu bakar. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita hidup bermasyarakat dan salinglah tolak ansur antara satu sama lain. Elakkan perselisihan yang membawa kepada pergaduhan. Marilah bersama-sama kita mempertautkan hubungan silaturahim sesama kita, kerana itu merupakan amalan soleh yang utama insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua beroleh kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, baiklah. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung ruangan nurani kita untuk edisi hari ini, iaitu 31 Ogos 2026. Kita harapkan semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM, yang mana kita ada Kak Azira, kita ada Cha, kita ada Moon, kita ada Takif, kita ada Fina. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok kami. Dan tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM pada ketika ini. Okay? Dan saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026 kepada anda. Sekarang ni kan tengah bercuti juga. Jadi manfaatkanlah cuti anda dengan sebaik mungkin. Manfaatkanlah cuti anda bersama dengan orang-orang yang tersayang. Dan kurangkanlah juga pergerakan di luar rumah. Kan? So, kita tahu sekarang ni musim jerbu. Jadi hadkan perjalanan, pergerakan anda. Jaga kesihatan sekiranya keluar daripada kawasan rumah. Jangan lupa untuk memakai penutup muka atau pelitup muka. Dan banyakkanlah juga minum air. Okay? Dan selepas ini, siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam daripada Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Okay? Jadi kita melabuhkan tirai dulu untuk seketika, dan andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Jadi kita tutup ruangan nurani kita dengan lagu daripada UKS, Bila Diri Disayangi. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: kesudahannya. TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: tak boleh beli emas congkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Muslimin dan Muslimat yang dimulakan sebagai panduan kita bersama. Sebentar tadi tepat pukul 7.21 minit malam telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Dan sekarang ini sama-sama kita ikuti Kalamullah Surah Yunus ayat 5 hingga 8.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Yunus ayat 5 hingga 8.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang benderang, dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah-pindah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmat sesuatu yang dijadikannya.

Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi, ada tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang

Sesungguhnya, orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat untuk menerima balasan, dan yang redha berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami.

0: Mereka yang demikian keadaannya di dunia, tempat kediaman mereka di akhirat ialah neraka, disebabkan keingkaran dan kederhakaan yang mereka telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wataala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wataala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wataala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wataala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. InsyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di mahaofficial.com.my.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department dan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
5: RTM Klik betul-betul percuma. Selamat malam untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu, nak ke mana tu. Saya Aida Jia terus temankan anda ketika memandu. Mungkin ada yang nak balik kampung, kan? Mungkin juga ada yang dari kampung nak balik semula ke Kuala Lumpur. Jadikan kami sebagai teman anda ketika dalam perjalanan. Kalau rasa mengantuk ketika memandu, berhenti, rehat seketika ya di tempat-tempat selamat. Kemudian sambung kembali, ataupun mungkin ada yang kat sebelah kita boleh bergila-gila memandu, insyaAllah. Dan khabarnya ada juga yang dari Samarahan, balik ke Samarahan dari Bintulu. Oh, terima kasihlah ya. Sambil-sambil tu layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Yang penting, memandu dalam keadaan tenang. Jangan gopoh. Semoga selamat sampai. Kita ada Princess Su, kita ada Aziz Muhammad Tahir kat sini. Kak Dayang juga terima kasih layan kami. Nasional FM sentiasa di hati. Sunflowers. Kita ada ramai juga, Ita Rozaya dan rakan-rakan kita yang sudi teman saya, Aida Jia Akak Manis, terus menemani anda hingga jam 12.30 malam. Alhamdulillah ya, dah pun selesai kita menunaikan solat Fardu Maghrib tadi, 7.21 minit malam. Dan juga waktu-waktu begini, saya percaya ramai yang dah mula nak mencari makanan untuk makan malam ya. Apapun, selamat makan malam. Sambil-sambil tu terus layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Layan kami menerusi saluran Astro 869 MyTV 701, frekuensi mengikut negeri ya. Dan kalau susah nak cari kami, layan je Nasional FM ini menerusi RTM, klik di mana-mana saja. Aida Jia di sini masih lagi menemani anda dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam. Hai, selamat malam untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Dan untuk seketika ini, sedikit perkongsian dari portal berita RTM. Tahap sara diri SSR beras negara perlu dipertingkat kepada sekurang-kurangnya 8% bagi memastikan bekalan makanan ruji itu berada pada tahap selesa, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Perlu memperkukuh ekosistem padi dan beras untuk memastikan bekalan

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terima.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, terus layan kami menerusi saluran Astro 869 di mana-mana je. Boleh bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Halo, halo. Selamat malam untuk anda terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada. Kita ada Marsha Saleh, katanya, Assalamualaikum. Aida Jia, selamat malam, selamat bertugas. Semoga tugas dan juga urusan bersiaran di Nasional FM sentiasa di hati dipermudahkan, insyaAllah. 6 hingga 12 tengah malam, pilihan bersama. Jangan lupa ya, selepas berita nanti kita ada pilihan bersama 2.0 untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan untuk hari ini, 31 Ogos 2026, hari Isnin. Hari ini sepatutnya kita bekerja kan, tapi sebab cuti umum, jadi kita diberi peluang untuk kita berehat di rumah bersama dengan keluarga. Alhamdulillah. Kita ada Razak Balagi, katanya, Assalamualaikum DJ Aida, selamat bertugas. Selamat, katanya, Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan ke-69. Alhamdulillah. Nani Ani, kita ada Sunflowers, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling, kita ada Princess Su, halu-halu. Kita ada Aziz Muhammad Tahir, tadi dah sebut nama Kak Aziz tu. Ha, senyum-senyum dia. Nur Isa, Muhammad Azhar, kita ada Rosida Safil, kita ada Triple S, katanya Happy Conti, Bos Aida. Wow, tiba kan. Okey, kita ada Roslina, kita ada Nozi Moses, Nenek Ani dengan love-nya, baju hitamnya. Eh, samalah macam kita. Kita suka pakai baju warna hitam tau, sejak-sejak kita balik dari Tanah Suci Mekah ni. Okey, kita ada Rugayah Merikan, kita ada Ford Ranger, kita ada Ramlili, kita ada Ramaini Sulaiman Buyin. Amboi, bunga ros di Mekah merah menyala. Ahmad Suhaili, kita ada Jihad Bakar Rostan, kita ada Tumi Yem Virgo, tu nama dia. Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Silman Man Omar Dugasan. Dari mana tu? Biasanya kalau nama-nama macam ni, saya rasa di Sabah, di Sarawak kan. Umi Nap, aha, kita ada Pak Yul Senai, JDT, Khatijah Muhammad Amin, Ita Rozaya, Sumanda Sabah, pandai masak nasi kan? Eh, takkanlah pandai makan masak nasi je. Nah, pandai masak lauk juga. Nur Hidayah, Jaka Utara Sopan, kita ada Janet Zandar. Ramai lagi, terima kasih kerana sudi teman saya dari 6 petang hingga 12 malam. InsyaAllah. Jom seketika kita layan lagu ini, Gila Bayang, Amar Haikal.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Beda ul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hamba-Nya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ini rekod Hasan. Ini dia rekod Hasan yang pertama baru saja dikeluarkan.
2: Bagus, Pak.
1: Saya ucapkan selamat berjaya pada Hasan. Terima kasih.

Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
3: Tentunya di Kuala Lumpur ini ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Hai, selamat malam untuk anda yang terus bersama kami, melekat terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Kita ada ramai rakan-rakan kita di sini. Ada Syarul, ada Teacher Mary dari Brunei, ada Princess Cute, teman di Astro katanya menerusi 869, dan juga layan live TT saya malam ini. Alhamdulillah. Okey, untuk seketika ini sedikit perkongsian dari portal berita RTM saya dapat kongsikan dengan anda waktu ini. Pihak berkuasa Iran telah merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan inap cemar ke Selat Hormuz. Pasukan pakar dan juga pemeriksaan dihantar selepas rakaman pembuangan minyak ke Laut Tular. Kapal membawa gula dan didapati membuang minyak terbakar, air lambung dan inap cemar industri ke laut. Sisa pencemaran dibersihkan dan kapal dirujuk kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Tehran merancang mengenakan bayaran laluan untuk membiayai perkhidmatan termasuk perlindungan alam sekitar, namun AS menentang keras. Dan satu lagi perkongsian untuk anda. Waktu-waktu begini, kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi pembenihan awan bertujuan membantu menangani jerebu dan meningkatkan paras air empangan. Sementara itu, pembenihan awan memerlukan keadaan atmosfera kondusif dan juga kehadiran awan sebagai sumber. Kaedah pembenihan menggunakan garam, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah dimaklumkan untuk meneruskan usaha. Met Malaysia akan mengadakan mesyuarat operasi bagi menyelaras pelaksanaan tanpa kondisi sesuai operasi berisiko gagal dan membazirkan kos. Itu dia sedikit perkongsian untuk anda waktu-waktu ini. Sedikit perkongsian dari portal berita RTM. Jadi kita teruskan lagi dengan Pilihan Bersama 2.0.

0: bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi pelan bersama 2.0. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya untuk malam ini. Saya terima daripada rakan kita ni, Jia Wei Chin, katanya selamat malam. Selamat berkonti pelan bersama 2.0 Next Level. Saya Ameng dari Kulai Johor Bahru.

nak layan. Katanya lagu daripada Ismail Izani, lagu berjudul Save Me, khas untuk semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kenapa gambar comel sangat? Kenapa dalam banyak-banyak gambar dipilih gambar tu? Kalau nak tengok gambar apa, silalah pergi ke Facebook Nasional FM bawah nama apa tu, Jia Wei Chin. Aduhai. Okey, kita ada seorang lagi ni, Real Adi. Katanya selamat bertugas DJ. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan 2026. Saya Adi Sarif dari Damansara Damai. Hai Damansara. Layan, katanya nak layan lagu daripada Sofia, lagu berjudul Orang Timur. InsyaAllah akan saya tunaikan. Jadi terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang sudah singgah ke live titi saya di utara, di selatan, di pantai timur, di Sabah. Hai Sabah, hai Sarawak. Terima kasih sudi teman Aida Jia Akak Manis akan terus bersama dengan anda hingga jam 12.30 malam. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ini. Yang pertama daripada Ismail Izani, Save Me, dan Sofia, Orang Timur. Layan terus Pilihan Bersama 2.0.

0: lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Ah, comel je suara S to the O, to the N, to the I, to the C tu kan. Pilihan bersama 2.0 versi Sonic tadi tu, suara Sonic. Okey. Jadi saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Diharapkan semoga rakan kita Muhammad Azhar Arun ini dari Kulim Kedah berada di sisi radio untuk saya tunaikan lagu yang diminta malam ini. Katanya nak layan dekat DJ lagu daripada Izwan Pilus, lagu berjudul Kembali Senyum. Ha, dan selepas itu saya nak tunaikan pula lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Usif. Bukan Usif. Usif kejap lagi, Akmar Hashim. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Mei, lagu berjudul Jemu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik hanya menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
4: Ya, jangan lepaskan peluang untuk anda memilih lagu-lagu kegemaran anda. Anda yang pilih, kami yang siarkan menerusi Pilihan Bersama 2.0. Tadi ada yang cerita dengan saya, dia kata Kak Akak Manis, macam manalah saya nak kurus. Dia kata sebab makanan dekat Malaysia ni sedap-sedap, enak-enak. Jadi susah untuk saya mengatakan tidak sebab saya food lover. Okey, bagi saya lah kan, orang yang suka makan ni, makan je. Tak jadi masalah selagi Allah Ta'ala berikan kita selera untuk makan, makan je lah. Sebab takut nanti bila kita tak sihat kan, kita dah kurang selera makan, jadi kita takkan makan. Jadi sebelum selera kita tu ditarik nikmatnya, jadi kita makanlah sebagaimana yang kata dengan saya tadi. Dia kata dia food lover, jadi makanlah, tetapi berpada-pada, takut nanti kita tak sihat pula kan. Sebab semuanya datang daripada makanan. Itulah ceritanya. Okey, kita nak sambung balik kita punya Pilihan Bersama 2.0 ni. Hai Wan, namanya Wan Wan, katanya Pilihan Bersama 2.0. Wan dari Ipoh katanya nak layan lagu daripada kumpulan BPR Dari Sinar Mata. Kita ada seorang lagi ni, Hida Mulyani, katanya nak layan lagu daripada siapa ni, Tajul, lagu yang berjudul Melamar Rindu. Jadi jom kita layan lagu-lagu menerusi Pilihan Bersama 2.0.

pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Salam sejahtera, saya Luk Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia.

Sinyal FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sihat diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
4: Saya Siti Nurhalizah mendengarkan Nasional FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Pilihan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
3: Halo, halo. Selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Oh, senyum sikit. Kenapa tiba-tiba muka ketat tu? Sebab katanya esok dah kerja. Alahai, janganlah macam tu. Bekerjalah kita sekuatnya. Macam tu kan, lagu ada satu lagu tu. Macam tu lah, lebih kurang. Walaupun

kenalah tetap bersemangat ya. Sebab kita, kalau kita tak ada pekerjaan susah, nanti kita nak makan macam mana kan, nak beli itu ini. Jadi kenalah bersyukur dengan kerja yang kita ada. Syukur banyak-banyak. Syukur hidup di negara yang aman damai. Syukur kerana kita menikmati keadaan yang baik-baik selama 69 tahun negara kita merdeka. Alhamdulillah ya. Jadi untuk teruskan permintaan lagu-lagu malam ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Triple S. Semoga rakan kita berada di sisi radio sekarang ini. Katanya, selamat pagi bos. Janganlah pagi, sekarang ni malam ya. Oh, ini mungkin sebab dia masuk dalam poster ni pagi tadi. Sebab itulah dia cakap selamat pagi kan. Okay, apapun katanya nak layan lagu daripada Azlina Aziz, lagu berjudul Wajah Siapa di Hatimu. Okey, insyaAllah akan setunaikan. Dan permintaan lagu seterusnya, selepas itu Hasnah Hasrani, Double Hitch. Okey, katanya nak layan lagu daripada Fauzan Latif, lagu berjudul Teratai Layu di Tasik Madu. Itu dia lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini, menerusi lagu-lagu permintaan pilihan bersama 2.0. Ada juga yang cakap dengan saya, dia kata esok dah 1 September 2026. Bukan esok sayang, kejap je lagi, tepat pukul 12 tengah malam nanti kita dah masuk bulan baru 192026. Okey, jom kita layan lagu permintaan kita ini, pilihan bersama 2.0.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Pilihan bersama.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Antara lagu yang diminta menerusi Pilihan Bersama 2.0 malam ini daripada kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah. Ini antara lagu yang diminta menerusi lagu-lagu permintaan untuk hari ini 31 Ogos 2026. Lagu tadi lagu yang diminta oleh rakan kita Marsa Saleh dan juga Madu Kemenyan. Itu dia rakan kita tadi. Diharapkan terhibur dengan lagu yang diminta. Dah pun kami tunaikan untuk anda. Jadi saya nak tunaikan lagu Pilihan Bersama seterusnya malam ini. Kita ada rakan kita ni dari Thailand ke ni? Hatnyai Thailand. Sawadika. Ibra Mat Akib. Semoga di berada di sisi radio sekarang ini. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Aran Ahram Amadal . Lagu yang diminta ni lagu yang berjudul okey, lagu daripada siapa ni? Cari-cari di mana hilangnya. Okey. Daripada rakan kita tadi di Selendang Merdeka Ekspedisi. Lagu yang diminta oleh Ibra Mat Akib ini. Dan lagu yang seterusnya kita nak cari pula. Lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu berjudul Tirai. Lagu yang diminta oleh Ahran. Untuk pendengar-pendengar kita malam ini. Lagu juga untuk hiburan sendiri. Okey, apapun, jom kita layan lagu yang pertama, Selendang Merdeka Ekspedisi.

0: Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Kejap je lagi anda akan bersama dengan Abang Manis untuk GBH Gambar Hantu. Akak Manis di sini saja temani anda untuk hari ini, Pilihan Bersama 2.0. Jadi sebelum berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang diminta oleh Aiman Taman Ria Miau. Lagu yang diminta daripada Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin, Kesetiaan, insyaAllah ya. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Dah terpancur kat situ Abang Manis. Apa kata kita bergabung malam ni sampai 6 pagi, Abang Manis dan juga Akak Manis meletup ke babu. Okey, apa pun insyaAllah kita jumpa lagi. 2 hari saya berehat. Jangan lupa esok bekerja macam biasa. Saya akan kembali semula pada hari Khamis dan juga Jumaat untuk National Relax. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma

Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati. Frekuensi kami di tempat anda. Kuala Lumpur 88.5. Nasional FM, sentiasa di hati. Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebuah lagu ciptaan Wan, lirik oleh Ais. Spin dengan rosak kerinduan memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Kakak Manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Sama bekerja, sama bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bucuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati.

Muda-mudi dari persembahan Kuris tau. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Rohanto. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ada beberapa titik hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan melibatkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labu, Sugut, Telupit, termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga. Itu masuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarikit 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak pula mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya. Pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Edi Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Kumpulan Search dengan lagunya Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng lah macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan, elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah, terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 sebenarnya. Pakai pelitup separuh muka, gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan, yang lebih berkesan menapis zara halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondusif bagi memastikan pemberian awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat, mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya, Andi 83 yang melaporkan diri, ada Joe juga, Fikri 92, kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yo, Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Idah Khairi, Mesara, Sania Muhammad, Abang Burger, Semeni Baling, ada Ati, Alifa Imani, Muhammad Fikri, Remy 78, Ita Chon dari Ipoh, Andi Sarbini, Aziza Ahmad Husin, ada Smiley, Bosuka, Suhari, Suain, Afiza, Norman Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalija, KZ, Shahbun Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Rimau Bonio, Iqmal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajah 83, Double Shock, siapa lagi, ada Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya, ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, papapan dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir, Yo Kalang, Terengganu, ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Wings dengan Opera Hidup. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Creeping Dance membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke-69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang ke untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, Pameran Pertanian Hortikultura dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tau, dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Seri Mohd Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri RM6 juta berbanding sasaran sekurang-kurangnya RM58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hati je dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kelana, Abang JJ Gemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parik Enjin. Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, ada Miss Kayoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuai MC luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada Botak juga, Mar dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Karamel Latih, Koleksi Bas Express, Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Eda 78, Abang Merah, melaburkan diri bersama dengan saya, Zaila Rose. Jangan lupa mereka yang berada dekat dalam live TikTok tu kasih turbo dia punya TV-TV lightnya. Alan Burger Gini Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey. Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih terus bersama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angah Ri hadir dari Pulau Pinang sampai Sungai Buloh, jam pilot darat dah terus luncur. Nak buat macam mana jalan? Yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak hantar 78 dari Kudat. Jom terus beribu lagi. Lagu cerita Fauzi Mauzuki lirik oleh Herman Tidak. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya tengah berangan je tu.

Fikiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai yang teringat akan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang lah dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Dan had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mamex hadir pampapan Abang Lori, mantap. Ramai-ramai pilot pada darat melaporkan diri sama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Tiger Aini C. Ela, ada G-Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110 lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nabi Zawati, Muhammad Zaki, Nur Pineng, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Fairuz Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusi Jusoh, Tainia Gaya, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sebenarnya cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Baling terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang, mantap. Ayu Saleh, Abik Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping ya, Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbau lah tu. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je, kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan itu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita, dalam kita mematangkan pemikiran kita, dalam kata orang itu mendewasakan kita, mengenal erti kehidupan yang sebenar, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk kata, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Edi Hamid, lirik oleh Mantoba. Persembahan Eli Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6 pagi.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zon.

Lagu ciptaan Wan Zul. Bersambung dengan siaran dengan di Badai Asmara. 1.58 minit pagi. 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini, ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana? Dah jam kan? Kata Ahmeng dari Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LPT 1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL karak-karak ke Kuala Lumpur. Dekat Bentong waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya? Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Dia Malaysia ni macam tu. Bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam. Bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din. Junaida Kamarin, Jaya, Chill Bro, Masto Rider, Juwita Nordin, Ati Azriati, Aini 67. Kita ada siapa lagi? Ali 4212, Defira 89, Dewis, Mak Yi Kelate, Agnes Emma, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Muhammad Salih, Rasara, Rais, Putri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Snow, Adik Lakostih, Mizi 85 dari Buchong. Yus Harizal, alamat 0700, terima kasih ya. Memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan. Itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Jadi kita sama-sama doakan dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah aja perkara tu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng-geng berhati, semua okey lagi? Nak menangis lagi? Yang menangis dalam kereta tu dah tentulah, sebab menghadapi sesak jalannya, menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati. Sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusin lagu ini daripada komposernya Sari Amri. Lontaran suara Haida, menerusin lagu tahun 1994. Lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zoom.

cukup syahdu ciptaan Nadinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta, ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Dia kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Dia kata, bang, cari kopi O kau-kau, bang, bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertambahlah, ya. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan rancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang dah, bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya, info PJRM. Senang, kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Nora ini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di Kasih dan 6979 Rizan Roha Yus Mak Chokoma yang melaporkan diri. Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Rufan Club, Yung Izan Lir 1182 Parsi Indah, Kero Anwar, Zarina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Amina, Aus Fallen, RG juga turut hadir, Zahiran Ismail 918. Dia kata sihat selalu, gemar jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. Bar SB, salam mereka, Abang Lori, pam, pam, pam. Dini Comel, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzia Latif. Teratai layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Membawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Gemburuhan tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak, untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Dan tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman, di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat memberikan horn pada saya. Mantap. Kita ada Akma Ana, Megan 7 juga pilot darat. Kailah Hasdi dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Kak Ais, Sabri Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE Lembu Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Syinat Tasnim. Kita ada Naim Takif dari JB, Abang Roti JB katanya. Jun JR, Haji Azmi, Kiwani, Fauzia Usman, saya Datina Ajira, Mastura, semuanya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bujur katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan diri ciptaan DJ Jango. Lentaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

0: selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Screen kan bila cinta didusta. 3:31 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan nasional yang berhantu. Bila cinta didusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okay, semua okey lagi, geng-geng buruhantu. Ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, release lah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarikir pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zaketin, Yaakob Saleh, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaburkan diri, Mat Yusri juga, Shazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fizan Riza, Zam 67, Bakar Wali Kembara Jalanan, Awin, Rosie Cik Ros, bagi acara kita. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi, geng burung hantu, nasional geng burung hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika menangis sepi bucu kata sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuk je Dalam Kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2.

Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Heroi dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang perkara yang tidak mahu berlaku, berlaku juga dalam hidup kita kan. Dan melihat bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita dalam menghadapi satu-satu ujian. Tapi terus kuat semangatlah, jangan luntur semangat. Kerana semangat itulah yang akan membangkitkan anda apabila anda jatuh. Kalau tak kuat semangat, kita akan terus jatuh. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima Nasun Agi Berwaktu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini ya. Baik, negara kita dah merdeka 69 tahun. Adakah diri kita dah merdeka? Adakah jiwa kita merdeka? Dan kalau kita lihatkan kemerdekaan bukan sekadar bebaslah daripada penjajahan, tetapi sebaliknya kita terjemahkan melalui kepimpinan yang amanah serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Kemerdekaan ini sebenarnya tidak bermakna sekiranya rakyat hanya bertukar daripada penjajahan kepada kepimpinan yang tidak amanah. Siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang jadi pemimpin, pemimpin dalam pekerjaan dan sebagainya kena amanah. Sebab kemerdekaan ini perlu ditunjangi oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berkorban untuk rakyatnya dan juga memastikan rakyatnya menghayati serta mendapat erti kemerdekaan itu sendiri. Dia bukan saja pemimpin-pemimpin parti politik, tapi pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan juga kena amanah, integriti. Itu yang kita mahukan. Kalau negara kita bebas daripada rasuah, bebas daripada perkara-perkara yang negatif, insyaAllah kita akan terus merasai kemerdekaan ini. Jadi jagalah negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kerana anasir-anasir dari luar sentiasa memerhatikan negara kita. Mereka cukup cemburu akan negara kita. Betul, dia cukup cemburu sebab dia tahu rakyat Malaysia ni berbilang bangsa, berbagai agama kan, tapi boleh hidup dalam aman harmoni. Dia pun pelik juga, macam mana Malaysia ni perpaduan kesatuan yang sangat utuh sejak kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Kemudian kita tambah mantapkan lagi perpaduan itu menerusi pembentukan Malaysia 16 September 1963. Ahim, selamat pagi Ahim, Abi Hashim, Ana Musab. Kita ada Aino juga, Mokla, ada Nas, Rosana Rahim, Miss Ni, Ai Leon. Terima kasih Ai. Ini balasan janji palsu mohon. Ai Leon, hamba abadi Harmony Networks. Terima kasih banyak-banyak. Ara77 juga memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen of Smoking juga turut hadir. Baik, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, menerusi lagu dari filem Man, Merah Man tajuknya. Terus layan, terus dengarkan Nasun Agi Buruhantu di National FM, sentiasa di hati.

jutan Allahyarham Datul Adnan Abu Hassan diri oleh Amran Omar visa dengan dalam gerimis. Ya, dalam gerimis. Kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa pada waktu ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, seluruh negeri Pulau Pinang, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, di Sabah pula, di Tawau, Kelabakan, sehingga jam 7 pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, ada yang bertanya, bang, cerita apa menarik pagi ini? Cerita dia, kibarkan terus jalur gemilang. Jangan kata orang tu, dah habis sambutan hari kemerdekaan yang ke-69, kita lupa jalur gemilang. Jangan begitu. Terus kibarkan jalur gemilang. Sebab kita ada hari yang penting lagi pada 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Tapi semalam kan, siapa yang siapa, saya percaya ramai yang melihat ataupun menonton, kalau tak dapat pergi ke Putrajaya, tapi ramai yang menonton TV1 kan, hari kata orang tu sambutan hari kebangsaan kita, dengan pembarisan-pembarisan dari pasukan-pasukan keselamatan, kesihatan, agensi-agensi yang terlibat, jabatan-jabatan kerajaan, NGO dan sebagainya. Tapi yang saya perasan, apa dia tahu, saya lihat tak ada seorang pun yang kelihatan letih. Ini semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda kita, khususnya para pelajar daripada 36 buah sekolah yang telah pun memberikan persembahan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada anak-anak muda kita. Inilah cara kita tanamkan semangat patriotik kepada anak-anak muda kita. Kalau boleh, saya ingin melihat, bukan saya saja melihat, rakyat Malaysia ingin melihat ramai lagi anak-anak muda yang akan menyertai, insyaAllah, Hari Kebangsaan yang ke-70 tahun depan. Mudah-mudahan ya, ramai lagi anak-anak muda yang terlibat. Okay, selamat pagi Zumi, Mona Rahim, Jija, Frozen, Karipap. Kita ada Ungu, Violet, Purple, Chief Z, Kasut Dah Buruk, Hamidah Mukti, ramai lagi yang hadir. Mantap semua. Jadi yang hadir pada waktu ini, terus layan lagi National Game Beratu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula, apa dia? Hashtagnya adalah Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Itu hati yang bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan National Game Berhantu di National FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Pagi ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah semalam, ya. Semalam kita ada, kata orang tu, pemikiran yang sangat-sangat lemah. Jadi kita tinggalkan pemikiran itu dan kita sentiasa berpegang kepada pemikiran yang memberikan kita kekuatan, pemikiran yang positif supaya hasilnya positif. Kita kena ingat selalu, hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Tak ada perkara yang mudah dalam dunia ni, tak ada perkara yang mudah. Semuanya sukar, semuanya susah, semuanya perlu melalui ujian dan juga cabaran. Jadi kita kena sabar dan ikhlas dengan apa yang berlaku. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Begitu juga dengan Labuan, baru sebentar saja masuk 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Kita seperti biasa, kita doakan sama-sama segala ibadah kita yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT sebagai bekal kita. Bekal ke mana? Bekal untuk ke negeri paling abadi, negeri yang kekal selama-lamanya. Jadi sama-sama kita doakan. Doa yang baik-baik datangnya baik-baik pada kita. Betul, sungguh. Raudah pula akan menyusul. Siapa yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam, makanya boleh dengarkan sebentar saja lagi 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai Pelengkap Makna Merdeka, bahagian yang pertama. Dan Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof. Jadi sama-sama kita dengarkannya. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Pagi ni ada tak yang melaporkan? Cik Nomah ada, Lily ada, Ben ada, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mizi masih lagi kekal setia, but SB baru siap kerja katanya. Yang dah siap kerja, alhamdulillah. Yang belum siap kerja, teruskan bekerja. Tapi waktu begini memang mengantuk sangat-sangat, kan? Pergilah take file, cakap dengan kawan-kawan saya nak take file. Tapi bukan saya nak pergi mengular tau, jangan pergi mengular. Saya nak take file sekejap je, cakap dengan dia, nak bagi segar-segarkan kembali mata ni. Jadi yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. InsyaAllah saya doakan semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu apa dia? Hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, menenangkan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud-maksud yang sangat-sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di awal pagi, di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruhantu. Cuma saya mengharapkan anda jangan menyerah dalam hidup lah, eh. Jangan kita pernah menyerah dalam hidup kita. Tiada kata menyerah, itu je kita tanamkan dalam jiwa kita, hati kita. Tiada kata menyerah. Kita cari alasan dan kita terus berjuang untuk mencuba. Kita berusaha, berdoa, bertawakal. InsyaAllah kejayaan milik anda. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan One Soul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan kumpulan Iklim dengan Suci Dalam Debu. Sama-sama kita hayati
Dan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab menerusi lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin menyambut kemerdekaan negara kita, mengulang kembali peristiwa bersejarah dan menyambut kemerdekaan setelah dijajah sebelumnya. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta tidak lupa sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sama-sama kita kongsi sikit. Kebiasaannya kita berbincang menggunakan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Harari masih dalam bahagian murtad umum, belum lagi sampai kepada pecahan murtad. Disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri 'adamul ghadab kama asyara ila dhalika an-nawawi qala وغيره قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما فقال لا متعمدا كفر. Ini part yang patutnya kita bincang pada hari ini. Jadi saya ambil sikit sebab kebiasaannya ramai yang tahu mengenai kita punya perbincangan kitab ini, sambungan. Jadi begitu juga tidak disyarahkan seseorang itu terjerumus ke lembah kufur adamul ghadab, tidak marah, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki itu sedang marah kepada anaknya atau hambanya, lalu dia memukul anaknya dengan ataupun hambanya dengan pukulan yang dahsyat, lalu dikatakan kepadanya oleh lelaki yang lain, alasta musliman, bukankah kamu seorang Islam? Lalu dia menjawab, tak, aku tak Islam. Maka ketika itu jatuh murtad. Walaupun hari itu kita tahu dia tengah serabut, bila dia cakap amin itu dia serabut, tapi keadaannya itu, dalam keadaan serabut itu, tidak melepaskan dirinya, tidak menjauhkan dirinya daripada terjerumus ke lembah kufur apabila dia melakukan

penulisan apa melalui internet atau Facebook dan sebagainya. Dia racun pemikiran kita dengan media sosial mengatakan ini adalah trend terkini dan sebagainya. Okay, baik. Manakala daripada sudut Maulidur Rasul yang kita baru sambut 2-3 hari yang lalu bersempena dengan kemerdekaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ali Imran ayat 31 dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah Taala firmankan kepada Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa Taala akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Taala akan mengampunkan kamu di atas dosa-dosamu. Wallahu ghafur rahim, semuanya Allah Subhanahu wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Satu ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni, ada Abu Bakar bersama, ada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ada Uthman dan sebagainya lagi. Lalu Nabi sebut satu kalam, yang mana kalam Nabi ni kita tahulah percakapannya adalah menjadi hadis paling kurang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Al-mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh bi sunnati, dengan sunnahku, 'inda fasadi ummati, pada zaman kerosakan umatku, lahu ajru syahid, maka baginya pahala syahid. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat ni bila dia dengar macam ni, dia orang bangun masuk dalam medan perang, berusaha demi mendapatkan syahid ni, yang Nabi kata pada zaman kerosakan umat, berpegang teguh dengan sunnahku, baginya pahala syahid. Yang dia orang angkat pedang senjata masuk dalam hampir keseluruhan peperangan demi mendapatkan pahala syahid. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mati atas firasyil maut, mati di atas katil. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an juga mati di atas katil. Senangnya umat akhir zaman ni nak mendapatkan pahala syahid. Adakah begitu? Menunjukkan bahawasanya pada zaman ini, zaman kerosakan umat ini, susah orang nak berpegang dengan apa yang dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Azman kumpulan Okey dengan Dorita. Apa yang dilalui Dorita, yang dilalui oleh saudari Islam kita di Palestin, kita sama-sama doakan mereka terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka, kerana Palestin itu sangat-sangat dekat dengan kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam kan. Jadi sama-sama kita doakanlah, semoga Palestin akan terus merdeka, merdeka dan juga bebas daripada rejim Zionis. 5.39 minit pagi. Nasional Game berhenti, berbaki 21 minit saja. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 1 September, tiga suara menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus dengarkan Nasional FM menerusi tiga suara pula tepat jam 6 pagi nanti ya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM saya bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Semuanya dah bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Sebab itu saya selalu sarankan kepada anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. 34 stesen radio secara keseluruhannya menerusi frekuensi-frekuensi yang ada untuk anda dengarkan. Untuk anda dengarkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga lagu-lagu yang terbaik yang memberikan hiburan kepada anda sepanjang hari anda. 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari RTM bersiaran. Bagi kawasan yang dilanda jerbu, IPU-nya tidak sihat, ada di Sarawak ada lebih kurang 5 ataupun 6 kawasan yang IPU-nya pada ketika ini sangat-sangat berbahaya. Kalau anda nak keluar rumah tu, pakailah pelitup muka jenis N95, okey? Kalau boleh tutup rapat pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerbu daripada masuk ke dalam ruang kediaman kita. Jaga kebersihan, kerap basuh tangan. Tapi yang paling penting, ini terutamanya kepada pesakit-pesakit asma lah, ataupun alahan, dinasihatkan sentiasa membawa inhaler ataupun ubat yang disaran oleh doktor. Kalau dalam jerbu ni biasanya pesakit asma yang selalunya terkesan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Itu saja yang saya minta. Bukan saya minta lah, tapi rakyat Malaysia yang lain juga minta kepada anda, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sebab dalam keadaan sekarang ini, jerbu di mana-mana saja, di Semenanjung juga ada juga kawasan yang dilanda dengan bacaan yang tidak sihat. Jadi tolonglah ya, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda senang diperhatikan sebenarnya. Bukan saya yang perhatikan, tetapi Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan. Nanti kalau sampai surat saman, jangan salahkan saya ya, salahkan diri anda kerana melakukan pembakaran terbuka. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada satu lagi sambutan yang paling penting untuk kita, iaitu Hari Malaysia pada 16 September 2026. Dan saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan ya. Kita sedar kita telah melalui masa yang lalu. Masa yang lalu yang tak perlu kita kesali, kerana sudah pun berlalu, sudah pun terjadi, dan tidak boleh kita ubah lagi. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari masa yang lalu untuk kita menjadi peribadi yang lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Betutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lamon FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.12 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda kembali bersiaran Labuan FM untuk edisi hari Selasa hari ini, 1 September 2026, bersamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan semestinya Labuan FM akan terus memberikan yang terbaik untuk anda semestinya menerusi dua frekuensi utama Labuan FM, iaitu 103.7 dan juga 89.4 MHz. 13 jam kami bersiaran setiap hari, 6 pagi hingga 7 malam nanti. Jadi salam bersiaran bertemankan saya Shima hingga pukul 10 pagi nanti. Semestinya pagi ini kita mulakan dengan lafaz kesyukuran, terus lagi diberikan peluang untuk menghirup udara yang nyaman, bernafas lagi pagi ini dan meneruskan kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik berbanding semalam. Seperti biasa, itu tugas kami dalam segmen Salam Padian, nak menceriakan pagi anda. Sekejap lagi kita akan dapat dengarkan perkongsian Mutiara Hadis hari ini edisi 1 September dengan tajuk Doa Adalah Ibadah. Kita dengarkan seketika nanti. Terus bersama-sama kami aktifkan pagi Selasa yang selesa, penuh rasa luar biasa. Dengarkan, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda. Subhan

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa adalah ibadah. Anin Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-du'a huwa al-ibadah. Thumma qara'a wa qala, rabbukum ud'uni astajib lakum. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya doa adalah ibadah. Kemudian baginda membaca firman Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu.

0: mengurus negara. Allah tetap akan memperkenankan setiap permohonan doa hamba sama ada pertama diperkenankan seperti mana yang dipohon semasa di dunia, atau diperkenankan dengan dihindarkan musibah, atau diperkenankan di akhirat dengan ganjaran pahala dan syurga. Perbanyakkan doa dan jangan berputus asa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Baik, berlalu menghiburkan anda. Black Hanifah dengan Hijab Rindu. Walaupun orang kata rindu tu memang rasanya berat, tapi jangan biarkan rasa rindu itu mematahkan semangat anda. Terus kuat, kerana orang kata setiap dugaan, setiap cabaran kan, pasti ada hikmah yang menanti tu kan. Okey, apa pun, sekali lagi selamat pagi. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Semestinya segmen Salam Padian membuka tirai segmen siaran Labuan FM ini, yang mana Labuan FM bersiaran dari pukul 6 pagi hinggalah pukul 7 malam nanti. Sekali lagi, teman berteman bersama saya, Shima, sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan seperti biasa menerusi segmen Salam Padian untuk jam pertama ini, sekejap lagi 6.30 minit pagi, kami akan kongsikan kepada anda apakah dia berita-berita menarik, berita-berita terpilih pagi ini. Dua berita yang kami akan kongsikan kepada anda menerusi rangkuman berita pilihan SP. InsyaAllah 6.30 minit pagi nanti. Jadi sekali lagi, terus mengharapkan bangun pagi ini semuanya dalam keadaan bersemangat untuk kembali dengan rutin mingguan anda. Yang kembali bertugas, selamat bertugas. Yang bercuti, teruskan dengan percutian anda, gunakan dengan sebaik yang mungkin. Dan terus mengharapkan agar kesihatan semua berpihak kepada kita, ya. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Dan kita terus memberikan anda lagu-lagu hiburan yang terbaik. Nantikan 6.30 minit pagi nanti berita pilihan SP. Terus bersama-sama kami, dengarkan ini dia. Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi Salam Padian, terus dengar Labuan FM terbaik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
3: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda, berita pilihan SP ingin kami kongsikan kepada anda pagi ini. Seperti biasa menerusi segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Dan semoga urusan kita hari ini akan terus dipermudahkan, berjalan dengan lancar. Dan ini dia rujukan kami seperti biasa, portal berita RTM. Kami bawakan kepada anda berita pilihan SP. Berita pilihan SP yang pertama iaitu had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel. Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini, yang mana pelarasan ini akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Yang mana had kelayakan asas bulanan Budi Madani diselaras semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan jeep yang telah diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan, perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Yang mana permohonan bagi tambahan kelayakan itu boleh dibuat menerusi portal www.budimadani.gov.my. Dan ketika ini seramai 16 juta pengguna menikmati RON 95 pada harga bersubsidi RM1.99 seliter, manakala lebih 700 ribu pengguna layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Yang mana pengembalian had kelayakan ini mengambil kira pengurusan bekalan yang semakin tersusun, penguatkuasaan yang lebih tegas, prestasi ekonomi negara yang kukuh serta kemampuan kewangan kerajaan. Dan langkah ini turut mengambil kira keperluan rakyat yang perlu melakukan perjalanan jauh untuk urusan harian selain peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan.

Dan seterusnya, satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini. Tahap sara diri SSR beras negara perlu dipertingkat kepada sekurang-kurangnya 80% bagi memastikan bekalan makanan ruji itu berada pada tahap selesa. Itu kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohamad Sabu, yang mana kadar SSR di bawah 60% belum cukup kukuh. Dari sudut keterjaminan makanan negara, justru usaha lebih besar perlu dilakukan bagi meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sehubungan itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan terus memperkukuh ekosistem padi dan beras negara bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Yang mana sektor pertanian kini berkembang dengan menggabungkan penggunaan data, teknologi, automasi, kecerdasan buatan, inovasi dan keusahawanan selain memberi perhatian kepada kelestarian alam sekitar. Yang mana beliau berkata demikian ketika berucap pada program sempena pameran pertanian hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Baik, demikian tadi dua perkongsian berita pilihan SP pagi ini sudah pun kami kongsikan. Dan sekali lagi, rujukan kami portal berita RTM. Anda boleh lungsuri nanti portal berita RTM untuk membaca, mengetahui pelbagai lagi berita-berita yang disediakan. Dan semestinya banyak lagi perkongsian akan kami bawakan seketika nanti. Kita akan bawakan pula bagaimana agaknya ramalan cuaca untuk hari ini, edisi hari Selasa 1 September 2026. Yang penting anda kena terus bersama-sama kami dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung cari anda.

0: Latiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, kita nak rancang senyum seharian. Mudah-mudahanlah kan kita mampu mengukirkan senyuman yang manis pagi ini. Sebelum kita nak berikan senyuman itu kepada yang lain, kita senyum pada diri sendiri dulu. Kita bagi kata-kata semangat pada diri sendiri supaya kita boleh fokus hari ini. Maklumlah dah masuk bulan baharu kan. Hari ini sudah pun 1 September 2026. Kita nak lihat ramalan cuaca bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan hari ini, dan seperti biasa juga, rujukan kami ialah laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau kita lihat ramalan cuaca bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini, 1 September 2026, sepanjang hari ini cuaca diramalkan berjerebu dengan suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Manakala di perairan Labuan pula, jika kita lihat sebelah pagi, petang dan juga malam, okey, cuaca dijangkakan tiada hujan. Angin bertiup dari arah barat berkelajuan di antara 20 hingga 30 km sejam, manakala ombak pula mencapai ketinggian di antara 1 hingga 1.5 meter. Okey, demikian tadi ramalan cuaca hari ini bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Dan jika kita lihat kadar indeks pencemaran udara IPU bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini, setakat ini bacaan IPU di Labuan sebanyak 166, iaitu pada tahap tidak sihat. Jadi sekali lagi, kita terus mengharapkan agar kita semua sama-sama dapat menjaga kesihatan, banyakkan minum air kan, dan kalau boleh kita kurang-kurangkanlah aktiviti luar kalau tidak orang kata tidak utama sangat, tidak penting sangat tu kan. Kita utamakanlah kesihatan kita. Dan itu ramalan cuaca untuk hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang berniaga, semoga laris manis perniagaannya kan. Maklumlah sekarang musim cuti sekolah, jadi tenang sedikit yang memandu tu. Jadi yang penting kena terus fokus juga dengan pemanduan anda. Kami mendoakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang bakal anda tuju. Dan seperti biasa juga, tepat pukul 7 pagi kita akan dapat dengarkan utama 7 pagi. Dan juga hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, kembali bersiaran semula jam kedua nanti. Terus dengar, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salam Malaysia Madani. Saya Howard Martin Kim Song alias Muhammad Ibrahimullah. Saya di Balan Pengarah RTM Labuan, Labuan FM suara pesisir anda, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Dan saya mengharapkan semoga dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita dan bersama-samalah kita untuk menyebarkan jalur gemilang sebagai tanda kemegahan kita terhadap tanah air kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baiklah, Bonnie FM, suara pesisir anda terus mengharapkan agar semuanya okey-okey sahaja hari ini. Pagi inilah kan terutamanya 1 September 2026. Di mana pun anda berada mendengarkan Labuan FM ketika ini, terima kasih berbanyak-banyak. Pilihlah orang kata frekuensi yang jelas, yang tepat di pendengaran anda pagi ini, 103.7

melihat kepada kadar indeks pencemaran udara IPU di Labuan pada kadar 166, iaitu tidak sihat. Jadi sekali lagi, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap bacaan indeks pencemaran udara semasa. Kalau boleh, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar tu kan, dan semestinya kita terus mengambil langkah sewajarnya untuk menjaga kesihatan kita. Lagi-lagi sekarang bercuti ni kan, musim-musim cuti ni, kita nak utamakan keselamatan, kesihatan diri serta keluarga. Jika perlu juga berada di luar, jangan lupa untuk ambil langkah perlindungan yang sesuai dan segera dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan yang berkaitan dengan situasi jerebu sekarang. Jadi terus berhati-hati, terus peka dengan kesihatan dan keselamatan anda. Okey, seperti biasa di Labuan FM, suara pesisir anda jam yang kedua. Okey, Labuan FM dalam segmen Salam Padian 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Sekejap lagi 7.30 minit pagi ada perkongsian booster jiwa. Kita nak tingkatkan motivasi kita pagi ini. Boleh dengarkan perkongsian motivasi booster jiwa 7.30 pagi. Sekejap saja lagi. Jadi terus bersama-sama kami. Kejap lagi juga kita akan live menerusi TikTok Labuan FM, suara pesisir anda. Gambar dah dikemas kini di page rasmi Facebook Labuan FM. Kita boleh berinteraksi seketika nanti. Terus bersama kami. Dengarkan ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisian anda.
1: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, booster jiwa. Perkongsian motivasi booster jiwa pagi ini, kita nak teruskan lagi hari ini. Jadi terus mengharapkan agar pagi ini semoga semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang-tenang sahaja, kan? Dan seperti biasalah kehidupan kita ni, kan, dia mesti ada naik turun. Hari ni kita macam rasa tak okey, esok insya-Allah kita akan rasa okey pula, kan. Dan pagi ini dalam perkongsian motivasi booster jiwa, kita akan kongsikan kepada anda kenapa kita takut bermula semula. Dia mesti ada pernah berlaku dalam diri kita, kan. Kita pernah bercakap dengan diri kita sendiri, pernah tak anda berfikir untuk bermula semula tetapi dia ada rasa takut. Dia takut gagal lagi, dia takut ada orang cakap-cakap, kan. Takut terlambat dan macam-macam lagi lah yang akan bermain dalam fikiran kita. Jadi menerusi booster jiwa pagi ini, perkongsian motivasi booster jiwa, kita nak lihat apa dia 5 sebab kenapa kita takut untuk bermula semula dan bagaimana kita boleh melangkah sekali lagi. Okey, yang pertama, kenapa kita takut untuk bermula semula? Yang pertama, mungkin sebab takut gagal sekali lagi. Yalah, mungkin sebab kita pernah kecewa, jadi kita takut sejarah itu akan berulang lagi. Tapi kegagalan lalu sebenarnya sudah memberikan kita pengalaman sebenarnya, supaya kita akan menjadi yang lebih baik lagi pada akan datang. Kali kedua, kali ketiga dan seterusnya. Orang kata pengalaman itu mengajar kita sebenarnya. Jadi jangan takut untuk gagal sekali lagi. Dan seterusnya, kenapa kita takut bermula semula? Okey, sebab kita takut orang bercakap. Okey, takut orang cakap-cakap belakang. Dah pernah berjaya, kenapa mula dari bawah lagi? Hakikatnya orang mungkin bercakap untuk beberapa ketika, tapi kita yang menjalani kehidupan kita setiap hari sebenarnya. Okey, dan seterusnya, kenapa kita takut untuk bermula semula? Mungkin rasa usia itu sudah terlambat. Ramai dah fikir, dah umur-umur macam ni nak mula apa lagi, kan, dah lambat dah katanya. Sebenarnya tidak ada umur tertentu untuk belajar, bertukar kerjaya, memulakan perniagaan ataupun mengejar impian sebenarnya. Dan jangan kita fikir orang kata usia itu menjadi penyebab untuk kita lambat ataupun takut untuk bermula. Seterusnya, ada yang katanya takut kehilangan apa yang sudah dibina. Kenapa pula macam tu, kan? Okey, bermula semula kadang-kadang bermaksud meninggalkan sesuatu yang sudah biasa. Tapi sesuatu yang selesa tidak semestinya sesuatu yang membuatkan kita bahagia. Jadi sebab tu dia jadi rasa takut sebenarnya. Tapi ada satu benda yang kita perlu faham. Bermula semula tidak semestinya bermaksud membuang semuanya. Kadang-kadang kita cuma perlu bawa apa yang penting, meninggalkan apa yang orang kata tak sesuai lagi untuk kita membina sesuatu yang lebih baik. Dan satu lagi, mengapa kita takut untuk bermula semula? Kerana kita lupa bahawa bermula semula bukan bermaksud bermula dari kosong. Okay, cuba fikirkan, kalau kita pernah gagal dalam perniagaan, contohnya kita bawa pengalaman. Kalau kita pernah gagal dalam kehilangan pekerjaan, kita ada kemahiran. Okay, dan kalau kita pernah melalui hubungan yang sukar, kita membawa kematangan. Jadi apabila kita bermula semula sebenarnya, kita sebenarnya bermula dengan sesuatu yang dahulu kita tidak ada. Kita bermula dengan pengalaman, keberanian, pengetahuan. Jadi kita bermula dengan kesedaran tentang siapa diri kita. Maka jangan kita kata, saya bermula dari kosong. Katakan, saya bermula semula dengan apa yang telah saya pelajari. Begitu, kan? Jadi mungkin hari ini ada antara kita yang sedang berdiri di persimpangan, katanya, sama ada nak teruskan hidup seperti biasa ataupun berani mengambil langkah untuk bermula semula. Kalau anda berada di situ, okay, kena ingat satu perkara juga, ya. Anda tidak perlu melihat keseluruhan. Anda cuma perlu berani untuk mengambil satu langkah pertama. InsyaAllah, orang kata ada kejayaan yang akan menanti. Jangan takut bermula semula. Takutlah kalau kita langsung tidak berani mencuba. Okey, itu perkongsian booster jiwa kita pagi ini. Kita akan kembali selepas ini terus bersama-sama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan. Keempat stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.
2: Baik, jom berinteraksi bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian pagi ini. Terima kasih, Min, kerana sudah pun kemas kini topik Semang Pagi. Okey, kita juga dah live dekat TikTok ketika ini. Selamat pagi untuk rakan-rakan saya di TikTok ketika ini. Terima kasih kerana anda menyokong saya pagi ini. Saya nak sebut dulu rakan-rakan kita. Ardia kita ada, Choman kita ada, Zarul kita ada, Hafiz, Chris Vivian, siapa lagi ni? Siapa lagi yang ada meneman saya? Awang Alai pun ada juga. Selamat pagi semuanya dan terima kasih Min kerana sudah pun mengemaskini topik Sembang Pagi hari ini. Dan topik kita hari ini mentang-mentang sekarang musim buah. Okey, musim buah ya. Okey, dah ada hin-hin sikit tu kan. Jadi hari ini Min nak tanya anda semua. Kalaulah ya, kalau dapat sebakul buah secara percuma, okey, kalau dapat sebakul buah secara percuma, buah apa yang anda pilih? Amboi, mentah-mentah sekarang musim buah kan. Jadi kalau dapat sebakul buah secara percuma, okey, buah apa yang akan anda pilih? Jomlah kongsikan bersama kami. Berguguran buah rambutan arah jalan ku DJ. Kalau banyak sangat tu, hantar ke sini lawangan lah kan. Orang kata sharing is caring, berkongsi rezeki. Kalau cuadi, kalau dia dapat sebakul buah secara percuma, buah yang dia akan pilih ialah buah manggis katanya. Kenapa pilih buah manggis? Okey, sebab itu pilihan cuadi kan. Kalau Min pula katanya, kalau dia dapat sebakul buah secara percuma, buah yang akan dia pilih ialah, Min kami bukan biasa-biasa ya. Min kami memilih buah strawberry katanya. Kenapa? Mahal tu. Okey, melantaklah Min. Mana-manalah itu pilihan Min kalau dapat sebakul buah secara percuma. Jadi kalau anda, kalau dapat sebakul buah secara percuma, buah apa yang anda pilih? Sedap ke strawberry? Mana saya tahu, Ardia. Itu pilihan Min kami sebab katanya buah tu mahal. Kalau awak pula, awak pilih apa? Kalau dapat sebakul buah secara percuma, awak pilih apa? Hafiz, buah belunuk. Sekarang senang dapat buah belunuk kan? Mudah-mudahanlah ada rezeki, dapatlah orang hantar sebakul buah secara percuma untuk Hafiz. Okey, nanti kita akan sambung baca respon rakan-rakan pendengar kita. Sekali lagi, kalau dapat sebakul buah secara percuma, buah apa anda pilih? Ardia, bambangan kali. Pun sedap juga kan? Okey, nanti saya akan bacakan respon anda. Choman, tarap bantal. Jangan tarap bantal. Sensitif saya. Okey, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.

0: keterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 15 hari lagi.

0: hari yang sama. Kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.